0: Tolerans terhadap keracunan MBG. Dapur penyedia makanan yang terbukti lalai langsung disuspend, bahkan kepala SPPG-nya bisa langsung dicopot. Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia atau AISMOLI mendorong motor listrik menjadi pilihan mobilitas masyarakat di tengah rencana pemerintah menata penyaluran BBM bersubsidi Pertalite. Ketua Umum AISMOLI Budi Setiadi menilai penataan subsidi adalah momentum tepat untuk memperluas pilihan kendaraan efisien dengan biaya operasional lebih rendah dan produk yang semakin beragam. Budi menyebut potensi peralihan kendaraan roda 2 ke listrik cukup besar, mengingat jumlah motor di Indonesia mencapai 139,45 juta unit.
1: Demikian Sonora Update.
2: Kuhitung

0: TV, orang sini suka dengar radio. Ya, suka dengan siaran-siaran di sana. Mas Hari Sudirman juga ini punya kenangan dengan kaset rekaman lagu yang waktu menyiar hilang entah kemana, untung masih ada catatan judul lagu. Jadi dulu suka ngerekamin lagu-lagu dari radio ya. Baik, terima kasih banyak Cici Sansan, selamat pagi. Kita akan simak juga pantauan lalu lintas dari Bekasi. Ada rekan Yumar melintasi Jalan Agus Salim, Kota Bekasi. Selengkapnya rekan Yumar, silakan.
1: Baik Yudi dan sahabat Sonora, melanjutkan pantauan lalu lintas di Kota Bekasi. Kami memantau Jalan Insinyur Haji Juanda. Anda yang datang dari stasiun Bekasi menuju kawasan Bekasi Timur, lalu lintas juga umumnya dua arah bergerak ramai lancar. Antrian normal di perempatan Rumah Sakit Bela dari segala arah. Antrian masih sekitar 100 hingga 150 meter ke belakang. Pantauan yang lain di Jalan Agus Salim, Anda yang datang dari Bekasi Junction menuju Duren Jaya atau menuju kawasan Patal Bekasi, lalu lintas padat merayap di sekitar perlintasan kereta api kawasan Proyek Bekasi. Cuaca mendung tipis dari Kota Bekasi, Yumar kembali melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Yumar. Kemudian ada Dio Gaza Herdianto, selamat pagi dari Dio Cikeas Bogor, ingin mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-65 tahun, 14 Agustus 2026. Teruslah menjejakkan kaki untuk menjelajah, belajar, dan memberi manfaat bagi sesama. Salam Pramuka. Salam Pramuka juga untuk semua sahabat-sahabat, adik-adik, kakak-kakak Pramuka dimanapun berada. Terima kasih Pak Andre, Sonora selalu di hati saya Mas. Terima kasih banyak. Saya harus kasih gini nih ya, Pak Siprianus Daru. Siprianus Dalu, selamat pagi ya. Terima kasih juga sudah stay tune terus di Sonora pagi hari ini.

Bicara. Redaksi Kompas Bicara, kita akan membahas berita-berita menarik di harian Kompas edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Sudah tersambung dengan saya di studio pagi ini

0: ada Paulus Tri Agung Kristanto atau Mastra, Wakil Pemimpin Umum Kompas sekaligus wartawan senior harian Kompas. Selamat pagi, Mastra.
1: Selamat pagi, Mas Didi. Selamat pagi, sahabat Sonora, smart listener, dan sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, Mastra. Kompas menurunkan berita kualitas kredit Himbara berisiko memburuk. Nah, catatan Kompas dari bidang ekonomi ini seperti apa kali ini, Mastra?
1: Iya, sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas. Ini berita utama yang diturunkan harian Kompas hari ini dengan judul kualitas kredit Himbara berisiko memburuk. Ini adalah kelanjutan berita sebelumnya yang kemarin menggambarkan bahwa pemberian kredit dan kemudian bertanggung jawab atas pengembalian kredit yang digunakan untuk koperasi merah putih, koperasi desa dan kelurahan merah putih, itu akan menimbulkan potensi kredit macet yang kalau diperkirakan itu cukup besar, bisa sampai dengan 29,6 triliun, dan ini akan membayangi kualitas aset bank-bank BUMN. Karena apa? Karena kemudian potensi untuk memunculkan non-performing loan atau kredit yang bermasalah atau kredit macet itu bisa hingga mencapai tembus di angka 5%, dan ini adalah hitung-hitungan yang kemudian diperkirakan di dalam perhitungan dari beberapa kalangan, terutama ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Sarifuddin Karim, berpendapat skema pembiayaan koperasi desa dan kelurahan merah putih tersebut telah memindahkan risiko usaha koperasi ke Himbara. Jadi karena apa? Karena dari APBN kemudian dan transfer daerah ke dalam satu mata rantai. Jadi ini akan menimbulkan berpotensi menimbulkan persoalan, dan harapannya kemudian bisa dicarikan solusi, paling tidak juga kemudian upaya untuk mencegah supaya NPL-nya tidak atau non-performing loan-nya tidak bertambah itu terus harus dilakukan. Sebelumnya Himbara telah menggelontorkan kredit sindikasi kepada PT Agrinas Pangan Nusantara senilai 220 triliun dalam rangka mendukung program pembangunan 80 ribu koperasi desa kelurahan merah putih ini. Jadi ini adalah bagaimana kemudian kita melihat potensi dari potensi kredit macet atau kredit bermasalah, dengan harapannya sih bisa kemudian di solve, kalau tidak juga kemudian upaya untuk memperkuat KDMP sehingga bisa berjalan dengan baik itu terjadi.
0: Baik. Menarik ya, Mas Raya. Termasuk kita juga tentu hari ini kita akan menyimak ya laporan presiden
1: dalam dari presiden.
0: Betul. Baik. Kemudian berita menarik apa lagi nih, Mas Raya, terkait dengan ekonomi atau mungkin rubrik lainnya di Kompas hari ini?
1: Masih di halaman 1 saya kira menarik ya, karena kemudian komersialkan diri Presiden Trump itu semakin kaya. Jadi ini laporan yang menunjukkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesuai dengan Guardian, catatan dari Guardian mencatat, ini ada grafisnya sahabat Sonora Smart Listener dan sahabat Kompas, menunjukkan Guardian mencatat kekayaan Donald Trump lebih dari 5,4 miliar dolar AS atau 96,5 triliun, dan kemudian New York Times juga menyebut Trump meraup 1,4 miliar dolar AS atau sekitar 25 triliun dari bisnis kripto pada tahun 2025-2026. Sejak jadi presiden, Trump meraup 2,2 miliar dolar AS atau sekitar 39 triliun. Ini laporan dari The New York Times yang kita kutip di harian Kompas hari ini, dan kompas.id tentu saja di laporannya pada akhir Juni 2026. Jadi kekayaan Trump nampaknya meningkat, dan ini yang terbaru, Trump masang tarif untuk mengakses unggahannya di media sosial sosial. Jadi ini presiden yang memang berlatar belakang pengusaha, jadi betul-betul dia bisa mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga kemudian hari ini kita mengangkat judul dengan komersialkan diri, Trump semakin kaya.
0: Yudi. Ini yang kemudian sempat kemarin ada berita bahwa Trump ingin mencalonkan diri kembali sebagai presiden ya,
1: iya, Mas Tra. Iya, dan dia ingin kemudian sampai periode 3 kali. Dan ya, kita ingat situasi kita di negara kita juga beberapa saat yang lalu dan juga iya, ada ramai begitu dan ya kita tunggu perkembangannya. Kalau di Indonesia kan tidak mungkin kan, di Amerika apakah kemudian akan terjadi perubahan atau situasi yang berbeda lagi. Yudi.
0: Memang ya, kekuasaan adalah candu ya Mas Tra ya.
1: Betul.
0: Baik, Mas Tra, kita langsung ke halaman 16 atau ke berita lain dulu nih
1: untuk kali ini. Saya kira ke halaman 16.
0: Sosok Max Jolive ya.
1: Iya. Iya. Jadi di halaman 16 hari ini, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas, seperti biasa akan ditampilkan sosok-sosok dari berbagai belahan dunia, dan hari ini kita mengangkat Max Jolilife dengan judul dari heroin karakter Bad Water. Ini menggambarkan seorang pelari yang kemudian bisa menunjukkan bagaimana dia bertumbuh dan kemudian memberikan perhatian yang baik pada situasi perubahan iklim dunia. Badwater 135 adalah salah satu kompetisi ultramaraton paling ekstrim di dunia. Jadi ini tadi saya bilang seorang pelari yang kemudian ultramaraton, bagaimana dia kemudian mengubah dirinya dari seorang penyandu kemudian justru menjadi sosok yang olahragawan yang ultra atau ultra run, dan tentu saja kembali ini sahabat Sonora, sahabat Kompas bisa membacanya di halaman 16 harian Kompas hari ini, dan tentu saja juga ada di Kompas.
0: Siap, menarik ya. Maraton 42 kilo ini sampai 386 kilometer, luar biasa.
1: Betul.
0: Ratusan kilo.
1: Jadi bayangkan dulu Kompas juga punya ultramaraton di Nusa Tenggara Barat. Ya sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Dan sebenarnya di Indonesia juga banyak sekali pelari-pelari ultramaraton ini.
0: Baik, Mas Tra, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya pagi ini. Menarik sekali, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sehat selalu Mas Tra, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih, dan selamat berkarya untuk bangsa.
0: Selamat berkarya untuk bangsa. Demikian, sahabat Sonora, Smart Listener, dan juga sahabat Kompas. Masih banyak berita menarik lainnya di Harian Kompas edisi hari ini. Silakan Anda bisa menikmatinya. Edisi Jumat 14 Agustus 2026, dan untuk versi digitalnya bisa Anda akses langsung melalui laman kompas.id.
2: Demikian, redaksi Kompas Bicara.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Informasi jalan tol.
1: Update info tol kita mulai dari tol Depok Antasari. Pantauan lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh rekan Tara, Mas Tara dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Desari. Selamat pagi Mas Tara, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Diawali arus lalu lintas dari tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama, keluar Andara terpantau lancar. Keluar Brigif terpantau lancar. Arteri Jalan Gandul dan Jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut arah arteri Jalan Krukut ramai lancar. KM8 arah ruas tol Cijago lancar. Keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar. Selepas gerbang tol Sawangan arah arteri Jalan Sawangan dan arteri Jalan Mampang ramai lancar. Arus lalu lintas sebaliknya arah Antasari Fatmawati dan tol Jor. Masuk dari gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, dan dari ruas tol Cijago ramai lancar. Selepas gerbang tol Cilandak mengarah tol Jor, Kampung Rambutan, Pondok Indah terpantau ramai lancar. Untuk arah arteri Antasari padat dan untuk arah Fatmawati lancar. Saat ini cuaca sekitaran ruas tol Depok Antasari cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Sekian informasi ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Yudi, kembali ke studio.
1: Terima kasih juga Mas Tara, selamat bertugas kembali. Kemudian informasi di tol Wiyoto Wiono, pagi ini Pluit Tanjung Priuk Cawang lancar dua arah. Di ruas tol dalam kota padat ya dari Cawang sampai Tebet, sebaliknya Cengkareng Pluit Tomang Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang Tomang Karangtengah Tangerang hingga Bitung lancar. Sebaliknya Kunciran dari kilometer 14 ke Karangtengah kilometer 11 terpantau padat. Dari Kembangan kilometer 8 sampai Kedoya juga terpantau padat. Tol Jor W2 Utara Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Bintaro kilometer 3 sampai 2 arah Ulu Jami terpantau padat. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi juga terpantau lancar di kedua arahnya dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi. Lanjut di tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur sampai Tambun padat. Sebaliknya Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang lancar. Tol MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arah. Sementara tol Purbalenyi, Dawuan, Padalarang, Paster, Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, melengkapi informasi lalu lintas di ruas arteri tadi, kita akan simak juga pantauan di ruas jalur arteri. Dari Semanggi ke Petamburan, seperti apa pantauannya? Lia, silakan.
3: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari Semanggi menuju ke Pejompongan atau Seligi Petamburan, lalu lintas yang ramai lancar normal tersendati lampu pengatur lalu lintas menjelang Petamburan, namun selepasnya ramai lancar kembali. Arah sebaliknya dari Petamburan yang mengarah kembali ke Semanggi terpantau ramai lancar. Dari Petamburan yang mengarah ke Jalan KS Subun Tanah Abang lalu lintas kedua arahnya juga ramai lancar. Cuaca cerah, Liamus Piro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, kemudian juga pantauan dari Jalan Joglo, Jakarta Barat. Kita akan simak dari Pak Indra kali ini. Silakan, Pak Indra.
4: Terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas. Pagi hari ini kami memantau di ruas Jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah terpantau padat merayap. Selepas itu yang mengarah ke Simpang Serengseng terpantau lebih padat, imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebon Jeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Kepadatan juga didominasi oleh kendaraan roda 2 dan dapat dipacu dengan kecepatan 0 sampai dengan 10 km per jam. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove dan tambak hidup berdampingan dalam silvofishery. Di pesisir Kalimantan Timur, mangrove dan tambak dapat tumbuh berdampingan melalui sistem silvofishery. Ekosistem yang terjaga membantu mendukung hasil tambak, termasuk ketersediaan udang yang kemudian diolah Suliah bersama kelompok usaha pesona wanita pesisir menjadi kerupuk bernilai ekonomi. Seiring berkembangnya usaha, M4CR turut mendukung kelompok ini melalui bantuan alat produksi dan penguatan kapasitas. Kini proses produksi menjadi lebih efisien, pendapatan kelompok meningkat, dan manfaat mangrove semakin dirasakan oleh masyarakat pesisir. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, ada Mas Yoga, kemudian juga tadi ada Alifa. Salam untuk sahabat-sahabat, teman-teman, cangcingnya Babe yang lagi jogging di Senayan tapi macet gara-gara banyak mobil pejabat lewat. Ada rame-rame di gedung DPR katanya. Ya, kemudian juga Mas Yoga katanya semangat terus ya untuk aktivitasnya pagi ini di kebun. Zizi yang lagi masak. Semangat juga pokoknya lagi masak. Dan memang hari ini sahabat Sonora di sekitar Senayan, Presiden Prabowo Subianto ini akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memaparkan arah kebijakan pemerintah di hadapan DPR dan DPD. Pidato ini menjadi momentum penting untuk melihat evaluasi perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran sekaligus gambaran kebijakan yang akan dijalankan 1 tahun ke depan. Kinerja ekonomi menjadi salah satu bagian penting yang akan dicermati dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan. Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68%, turun 0,08% dibandingkan Februari 2025. Jumlah penduduk pekerja mencapai 147,67 juta orang, bertambah sekitar 1,9 juta orang dibandingkan data setahun sebelumnya. Ini memberikan sejumlah catatan positif bagi pemerintah dalam mengevaluasi kinerja ekonomi. Namun catatan capaian ekonomi masyarakat sehari-hari ini juga dicatat oleh BPS yang mencatat rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sekitar 3,29 juta rupiah per bulan. Artinya, tantangan pemerintah bukan hanya sekedar mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat daya beli masyarakat. Pidato Presiden ini menjadi penting bukan soal seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonominya, tetapi seberapa jauh manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi kalau BPS mengklaim bahwa ekonomi Indonesia tumbuh dan pengangguran turun, menurut Anda masyarakat Indonesia seperti apa pendapat dan komentarnya? Apakah Anda merasakan pertumbuhan itu? Anda boleh share pendapat dan komentarnya di 0812-122-9200 atau boleh juga WhatsApp ya di atau di kolom live chat di TikTok. Pagi ini ya, ada Pak Enrico Hutagaul, selamat pagi Sonora. Katanya gini komentarnya, ya diaminkan saja, kalau menurut data seperti itu ya, kalau faktanya mungkin tidak semuanya benar. Rakyat berjibaku memperbaiki ekonomi keluarganya, sementara oknum pejabat dan penguasa bermain-main dengan praktik KKN yang mengenyangkan segelintir pihak saja. Kata Pak Indra sih, enggak tuh katanya ya, enggak merasakan. Lalu Pak Tony, selamat pagi. Oh, berbagi info saja Pak Tony, pagi ini truk angkutan tebel patah as di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, seberang halte Transjakarta. Truk yang satu lagi juga bermuatan hebel ikut berhenti. Lalu lintas cukup padat selepas halte Pecenongan, arus lalu lintas kembali lancar. Ada Pak Andria, selamat pagi. Kemudian Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Di Taman Afa Indah Joglo, Jakarta Barat, cuacanya cerah. Pak Adi Krishna, saya sangat tidak sependapat dengan hasil BPS. Realita di lapangan saja pengangguran masih banyak. Kemarin saya naik ojol, dia lulusan S2 UGM tahun 2024, sampai sekarang belum dapat kerja. Bayangkan S2 nyari kerja agak susah katanya. Ekonomi tumbuh berdasarkan apa? Kalau ekonomi tumbuh, antrian Pertalite nggak akan mengular di tiap-tiap pom bensin. Dalam arti masyarakat tidak akan terbebani dengan kenaikan harga BBM non-subsidi. Mbak Nenty komentarnya sama sekali belum katanya. Kemudian Pak Ignasius Susanto, ini pendapatnya hanya dengan satu emoticon saja ya, emoticon ketawa nih sahabat Sonora.

Ya, ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 tumbuh 5,29% secara tahunan menurut BPS. Secara kuartalan, ekonomi juga tumbuh 3,73% dibanding triwulan sebelumnya. Pemerintah melihat capaian ini sebagai bukti ekonomi nasional tetap resilient di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti konsumsi rumah tangga yang pada triwulan 2 ini tumbuh 5,06% dan menyebut konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan. Dan ekonom BPS sendiri mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07%, turun dibandingkan 8,25% pada September 2025. Jadi secara jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 430 ribu orang dari sekitar 23,36 juta pada September 2025 menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026. Namun angka tersebut juga menunjukkan masih ada sekitar 23 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu capaian penurunan kemiskinan perlu dilihat bukan hanya dari jumlah penduduk miskin, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, serta kualitas pekerjaan.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Update. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin meninjau lokasi kondisi kesehatan warga di kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Salah satu lokasi yang dikunjungi sebuah pesantren. Peninjauan ini dilakukan dalam rangka pencanangan program cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis menggunakan ronsen dada. Menurut Budi, screening TB akan diperluas ke lingkungan pondok pesantren dan pemukiman padat penduduk karena kondisi lingkungan yang padat meningkatkan resiko penularan TB. Presiden Prabowo Subianto hari ini akan menyampaikan pidato terkait nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RABBN 2027 di gedung DPR MPR RI. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulfian menilai para pelaku pasar tidak hanya menunggu angka-angka dalam RAPBN 2027, tetapi menunggu peta besar kebijakan ekonomi nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Fakhrul menegaskan pidato Presiden hari ini menjadi salah satu momen komunikasi kebijakan yang paling ditunggu pasar sepanjang tahun 2026.
1: Demikian Sonora Update.

Dari luar negeri diberitakan sahabat Sonora, Menteri Lingkungan Hidup Prancis Monique Barbout menyebut kerugian ekonomi akibat gelombang panas musim panas tahun ini diperkirakan mencapai 10 hingga 15 miliar euro atau sekitar 187 hingga 280 triliun rupiah. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 karena durasi dengan intensitas gelombang panas kali ini lebih kuat. Barbout juga menegaskan kalkulasi pasti akan total kerugian ekonomi masih sulit dipastikan saat ini karena gelombang panas ekstrim masih terus berlangsung di beberapa wilayah. Benua Eropa saat ini masih dilanda salah satu gelombang panas terburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak terparah dirasakan di beberapa negara seperti Spanyol, Portugal, Prancis, Italia, hingga Yunani.

0: Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: 24 jam musik terbaik.

Ya, sahabat Sonora, saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Kompleks Parlemen Jakarta jelang menyampaikan pidato kenegaraan. Kedatangan Prabowo disambut Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, dan para pimpinan DPR. Sebelum Prabowo sudah hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan menteri-menteri Kabinet. Prabowo dijadwalkan menyampaikan dua pidato pada hari ini. Pidato pertama merupakan pidato kenegaraan dan laporan kinerja lembaga negara. Pidato tersebut akan disampaikan dalam agenda sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Lalu pada agenda kedua, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rapat paripurna DPR yang akan berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Ya, sahabat Sonora, sehari sebelum sidang tahunan MPR, tepatnya tadi malam, sejumlah sekjen Partai Koalisi Pemerintah berkumpul malam hari menjelang sidang tahunan MPR 2026. Pertemuan disebut digelar di rumah dinas Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra Sugiono di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan. Lewat keterangan tertulisnya, Sugiono menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat komunikasi antar parpol koalisi menjelang HUT RI ke-81. Dan menurutnya, peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong. Kemerdekaan, menurut Sugiono, harus diisi dengan kerja bersama untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Dia menyampaikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terus berupaya menyelesaikan persoalan bangsa dan upaya untuk membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan dari berbagai elemen. Selain itu, juga hadir beberapa sekjen partai yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai Demokrat Herman Khairon, lalu Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, Sekjen PKS Muhammad Khalid, Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, hingga Sekjen Partai Non-Parlemen seperti Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik. Ada pula Sekjen Partai Bulan Bintang, Sekjen Partai Garuda, dan Sekjen Partai Rakyat Adil Makmur. Hanya Sekjen P3 yang absen pertemuan karena berhalangan.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, kita akan langsung menuju ke Kompleks Parlemen, Gedung MPR DPR Senayan Jakarta, di mana agenda hari ini adalah akan disampaikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR, sidang bersama DPR-DPD yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Nah, seperti apa situasinya setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa saat yang lalu sudah tiba di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kami saat ini sudah terhubung dengan rekan Lili langsung dari Senayan. Rekan Lili, selamat pagi. Silakan bisa disampaikan langsung bagaimana situasi terkini di sana.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Yudi dan sahabat Sonora. Selamat pagi. Saat ini kami berada di Kompleks Parlemen DPR. Dan memang sejak pagi tadi sekitar pukul 7 memang sudah kegiatan-kegiatan di sekitar lokasi ini cukup ramai. Dan seperti diketahui memang hari ini berlangsung sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPD dan DPR RI. Sementara pada pukul 8 lewat 10 tadi Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Gedung Nusantara dan langsung masuk ke Gedung Nusantara. Dan ini persiapan demi persiapan untuk dimulainya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR RI masih terus dilangsungkan. Sahabat Sonora, untuk pengamanan sendiri seperti biasa memang cukup ketat, terutama di sekitar Gedung Nusantara. Dan beberapa kendaraan rantis juga mengelilingi di sekitar belakang Gedung Nusantara ini, dan tidak semua tamu atau tidak semua yang hadir di sini bisa masuk ke Gedung Nusantara, termasuk memang beberapa wartawan juga tidak bisa masuk karena memang untuk rekan-rekan televisi di pool atau ditempatkan semuanya di sekitar Gedung Nusantara 2, dan untuk kegiatan-kegiatan peliputan juga diarahkan di Gedung Nusantara 2 di selasarnya. Dan untuk fotografer memang bisa masuk, namun demikian memang fotografer ini harus menggunakan jas dan menggunakan dasi warna biru muda. Sonora, informasi yang kami terima memang untuk presiden atau mantan presiden yang tidak bisa hadir, seperti kita ketahui memang Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat. Dan juga untuk Ibu Megawati Soekarnoputri, seperti disampaikan oleh salah satu ketua di PDI, di PDI Perjuangan, yaitu Jarod Saiful Hidayat, tadi mengatakan bahwa Ibu Megawati untuk hari ini tidak bisa hadir di gedung DPR karena ada kegiatan lainnya. Dan ketika ditanyakan apakah pada tanggal 17 Agustus juga akan menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di sana, tadi Jarod juga mengatakan bahwa Ibu Megawati juga kemungkinan tidak bisa karena akan memimpin upacara di kepala partai. Demikian dulu Yudi yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, baik rekan Lili, jadi yang sudah hadir di lokasi presiden dan wakil presiden sebelumnya, siapa saja rekan Lili?
1: Yang sudah hadir tadi kami melihat memang ada mantan presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo sudah hadir, rekan Yudi. Baik. Namun memang karena keterbatasan akses yang kami dapatkan, memang kami hanya bisa melihat Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo.
0: Baik, baik. Kita nanti akan update kembali langsung dari Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, selamat pagi rekan Lili. Ya. Demikian sahabat Sonora, sudah kita simak ya pantauan terkini di Kompleks Parlemen di Gedung DPR MPR, di mana agenda pagi ini akan disampaikan pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR, dan tentu kita masih menantikan jalannya sidang dan kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR pagi ini, sahabat Sonora. Pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora, Jakarta News, Traffic, and Music.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Ya, pantauan lalu lintas dari rekan Indra, Pak Indra, kali ini akan kita simak ya laporan dari Jalan Meruya Ilir Raya. Seperti apa pantauannya pagi ini? Pak Indra, selamat pagi, silakan.
2: Terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora, dapat kami informasikan kembali situasi arus lalu lintas. Kali ini kami memantau di ruas Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan terpantau bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat normal menjelang lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebon Jeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Sementara arah sebaliknya terpantau padat merayap imbas dari lampu pengatur lalu lintas menjelang pospol Meruya Selatan. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Indra untuk informasinya. Kemudian ada Bu Sylvia. Sebelumnya juga ada Pak Sito menyampaikan informasi gempa di pagi hari ini terjadi pada pukul 8:14 waktu Indonesia Barat. 195 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kemudian juga Bu Sylvia tadi menyampaikan komentarnya, perekonomian sekarang ini menurun, kalau stagnan masih mending. Ibarat dunia ini berputar, kita juga ikut pusing dengan perekonomian sekarang. Bahan pokok di pasar dan sudah pada naik. Salam sehat, tetap semangat katanya. Pak Santoso Pranata, selamat pagi. Terserah pemerintah mau bilang apa, tapi kenyataan yang saya tahu dari teman-teman tetangga saya tidak seperti itu. Ekonomi sulit, cari kerja susah, UMKM juga susah cari uang. Kita sebagai rakyat bisa harus prihatin dan berhati-hati agar bisa bertahan hidup untuk jangka panjang, sebab ekonomi sangat menantang katanya. Ada Pak Wahyu Dwi Atmoko, tidak, masyarakat bawah merasa kemiskinan banyak di Jakarta, banyak pinjaman dengan bunga tinggi, banyak bank keliling. Ya, komentar-komentar yang sudah masuk pada pagi hari ini ya di Sonora Pagi. Terima kasih, kita nanti akan lanjut dengan update-update informasi lainnya. Tetap bersama kami.

Ya, sidang tahunan MPR, sidang bersama DPD dan DPR tahun 2026 sudah resmi dibuka, sahabat Sonora, dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Sejumlah mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sudah turut hadir di sidang tahunan kali ini. Di antaranya adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 7:38. Tampak mengenakan jas biru tua, Jokowi merupakan salah satu mantan presiden dan mantan wakil presiden RI yang diundang dalam sidang tahunan dan sidang bersama tahun ini. Berdasarkan pantauan di lapangan, Jokowi dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin duduk bersebelahan di dalam ruang sidang. Keduanya diapit oleh Wapres ke-11 RI Budiono serta Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Jokowi Ma'ruf dan Yusuf Kala terlihat hadir dengan mengenakan peci hitam, duduk berdampingan. Jokowi juga tampak sedang berbincang dengan Budiono. Sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya sudah dipastikan tidak bisa menghadiri sidang tahunan MPR. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Harman mengatakan SBY tengah berada di Amerika Serikat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Agenda sidang tahunan MPR dijadwalkan untuk dimulai. Ya, sudah dimulai, sahabat Sonora. Dalam agenda ini, Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membawakan pidato kenegaraan dan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia.

0: sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Badan Gizi Nasional membuka kanal komunikasi khusus bagi guru untuk menyampaikan keluhan, masukan maupun pengaduan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Guru dapat mengirimkan laporan melalui alamat surat elektronik melalui saluran _guru_picmbg@bgn.go.id. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan masukan dari guru akan menjadi sumber informasi BGN untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus melakukan perbaikan pelayanan sehingga program Gizi Nasional benar-benar aman dan tepat sasaran. TNI Angkatan Udara menyiapkan sejumlah pesawat tempur untuk demo udara dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari Senin pekan depan. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia TNI Teddy Rizali Hadi meninjau langsung kesiapan smoke system di Skadron Teknik 021 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Perangkat smoke system dipasang pada pesawat F-16 Fighting Falcon, T-50I Golden Eagle, Hawk 109, 209, dan KT-1B Wung B yang menghasilkan asap berwarna merah putih saat bermanuver di udara saat atraksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut.
0: Demikian Sonora Update.
1: Ya, kami juga lengkapi dengan informasi lalu lintas dari Tol Jor Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Pak Indra kembali akan menyampaikan laporannya.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora. Melanjutkan pantauan kami, kali ini kami memantau ruas tol Jor W2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke Tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem bergerak ramai dan lancar. Dari Taman Palem yang mengarah ke Kamal terpantau padat cenderung tidak bergerak. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Ya, sahabat-sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi. Ya, kita akan update kembali pantauan lalu lintas pagi ini. Anda yang masih di perjalanan tetap berhati-hati, tetap waspada. Sedang berlangsung sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR RI pagi ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat ini masih berlangsung pidato pembukaan dari Ketua MPR Ahmad Muzani yang sekaligus juga tadi beberapa saat yang lalu sudah secara resmi membuka sidang tahunan MPR, dan agendanya memang akan dilakukan penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto untuk laporan kinerja dan juga RAPBN 2027 ya. Tentu kita masih nantikan, tapi kita akan update dulu satu informasi lalu lintas. Dari kali ini ruas tol Jor S ya, sudah terhubung dengan kami rekan Arif, Mas Arif dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol HK Jor S. Selamat pagi Mas Arif, silakan untuk pantauan lalu lintas di tol Jor S pagi ini.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Daerah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Selepasnya daerah Lenteng Agung menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya daerah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung telah mengukuhkan Paskibraka DKI Jakarta tahun 2026. Ia meminta tetap menjaga disiplin dan semangat bela negara. Selengkapnya kita akan simak laporan Lia Musfiroh berikut ini.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengukuhkan 44 anggota Paskibraka Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026 di Balai Kota Jakarta hari Kamis kemarin. Pramono meminta para anggota Paskibraka menjadikan disiplin, integritas, tanggung jawab, dan semangat bela negara sebagai bekal dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari.
3: Peneguhan tanggung jawab bagi calon-calon pemimpin bangsa ke depan untuk memiliki disiplin, integritas, tanggung jawab, dan juga semangat rela bela negara.
2: Ya, sahabat Sonora, saat ini Paskibraka Provinsi DKI Jakarta telah melakukan geladi di halaman Balai Kota Jakarta. Pramono menyebut mereka adalah putra-putri terbaik yang telah melalui rangkaian seleksi, latihan gabungan, dan pemusatan latihan sejak Mei hingga pertengahan Agustus 2026. Demikian Ilmu Sprof melaporkan kembali ke studio.
1: Baik Lia, terima kasih laporan Anda. Gubernur Jakarta Pramono Anung, sahabat Sonora, telah mengukuhkan Paskibraka DKI Jakarta tahun 2026 dan ia meminta Paskibraka tersebut tetap menjaga disiplin dan semangat bela negara.
0: Demikian Liputan Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sahabat-sahabat Sonora masih di Sonora Pagi Jumat ya, pagi jelang siang. Semakin cerah matahari di luar sana, sahabat Sonora. Tetap semangat yang sudah mulai tiba di tempat aktivitas, di tempat kerja. Bersemangat untuk memulai aktivitasnya. Dari industri otomotif, ini ada update menarik di mana Toyota menarik kembali sekitar 655 ribu unit Camry secara global akibat masalah pada sistem tampilan instrumen yang dapat membuat indikator keselamatan tidak berfungsi saat kendaraan dinyalakan. Recall mencakup Camry di Amerika Utara, Timur Tengah, Asia, dan negara lain, termasuk lebih dari 508 ribu unit Camry Hybrid tahun 2025-2026 di Amerika Serikat. Data National Highway Traffic Safety Administration mencatat, kendaraan yang terdampak menggunakan panel instrumen berukuran 7 inch atau sekitar 17,8 cm. Layar tersebut berpotensi menjadi kosong atau mati ketika mesin dinyalakan, sehingga lampu sein dan lampu darurat atau hazard tidak bisa aktif. Selain indikator tersebut, sejumlah fitur peringatan lain juga berpotensi terganggu, termasuk pengingat penggunaan sabuk pengaman dan bunyi peringatan ketika kunci masih tertinggal di kontak.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya, ih seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.

Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan pagi ini dibuka melemah pada awal perdagangan. Data Bursa Efek Indonesia pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, IHSG turun tipis 5,17 poin atau 0,08% ke level 6.296,59. Investor masih menanti arah kebijakan fiskal dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam nota keuangan, serta mencermati hasil Morgan Stanley Capital International Index Review Agustus 2026 yang diumumkan kemarin. Nilai transaksi mencapai 68,46 miliar rupiah dengan volume 148,65 miliar saham dalam 20.424 kali transaksi. Sementara kapitalisasi pasar bursa tercatat 11.065 triliun rupiah. Untuk nilai tukar rupiah juga dibuka melemah, mata uang Garuda melemah 0,08% ke posisi 17.875 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini mencerminkan kewaspadaan pasar terhadap dinamika global dan arah kebijakan fiskal yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan hari ini.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, sahabat Sonora, masih terus berlangsung sidang tahunan MPR, sidang bersama DPD dan DPR RI, dan baru saja usai pidato dari Ketua DPD RI, dan masih kita nantikan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang pagi ini, sahabat Sonora. Namun fakta di dalam persidangan kali ini, sebanyak 103 anggota MPR absen dalam pelaksanaan sidang tahunan bersama MPR, DPD, dan DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta pagi ini. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR adalah lembaga tinggi negara yang keanggotanya terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dari total 732 anggota MPR yang terdiri dari 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD, sidang tahunan MPR 2026 dihadiri 629 anggota, sedangkan 103 sisanya absen. Ya. Sesuai dengan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat MPR, sampai saat ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Meski begitu, Muzani menyebut sidang tetap memenuhi kuota quorum atau quorum, merujuk ketentuan pasal 99 huruf C tatib MPR pada pasal 281 ayat 1 tatib DPR serta 256 ayat 5 tertib DPD. Maka dengan jumlah quorum tersebut, sidang kemudian resmi dibuka.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sahabat Sonora, Sonora Pagi edisi hari ini di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Usai sudah ya sahabat Sonora, bertepatan dengan hari Pramuka, bertepatan juga dengan pelaksanaan sidang tahunan MPR, sidang bersama DPD-DPR, dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah mulai menyampaikan pidato laporan kinerja selama 2026 dan tentu saja akan menyampaikan juga RAPBN 2027 ya sahabat Sonora. Kita tentu menantikan ya, pasar juga menantikan pidato dari Presiden Prabowo Subianto ini, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan di sektor perekonomian ya. Terus bersama kami, kita juga nanti akan update pantauan-pantauan atau update-update dari kru-kru kami yang bertugas di lapangan, termasuk dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Jadi pastikan Anda terus bersama kami. Sesaat lagi kan hadir Sonora Hits menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang bersama dengan lagu-lagu hits dan juga informasi-informasi terkini lainnya di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Sonora FM.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu. Banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: News, traffic, and music, Sonora FM.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Hot Hit Sonora.
2: Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Liputan Sonora.
3: Kami kembali akan mengajak Anda untuk menuju ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sahabat Sonora, Ketua MPR Ahmad Muzani berharap ruang publik tidak dipenuhi dengan bahasa merendahkan. Hal tersebut disampaikan Muzani dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR hari ini. Selengkapnya, Lili, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menyatakan, kita memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Apalagi saat ini setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan politik. Menurutnya, kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan budi dan bahasa yang baik. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani meminta agar kita tidak membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia.
5: Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama.
4: Masih dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR, Ahmad Muzani menambahkan kemerdekaan berbicara harus disampaikan dengan argumentasi dan perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Sahabat Sonora, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Baik, terima kasih rekan Lili. Langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua MPR Ahmad Muzani berharap ruang publik tidak dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD-DPR yang berlangsung hari ini.
2: Demikian Liputan Sonora.
6: 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sonora FM.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Liputan Sonora.
4: Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto mengakui belum semua janji politiknya selesai dalam 21 bulan pemerintahannya. Hal tersebut Presiden sampaikan dalam pidato penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di gedung DPR pagi ini. Kita simak langsung laporan dari Kompleks Parlemen di Senayan. Rekan Dili, silakan.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakui belum semua janji politiknya pada saat kampanye maupun saat dilantik sebagai presiden selesai setelah 21 bulan memimpin pemerintahan. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidatonya dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di hadapan anggota MPR hari ini. Dalam kesempatan ini pula Presiden mengklaim bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dianggap rumit dan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang lama.
6: Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan.
3: Sahabat Sonora, pada kesempatan ini Presiden juga mengatakan Indonesia mulai berhasil mewujudkan swasembada energi. Menurutnya salah satu pencapaian tersebut ditandai dengan keberhasilan Indonesia memproduksi biodiesel B50 yang berbasis pada minyak kelapa sawit. Prabowo menjelaskan produksi biodiesel B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan berhasil menghemat devisa negara sebesar 170 triliun rupiah. Sahabat Sonora, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
4: Terima kasih rekan Lili. Kemudian kita akan menuju ke laporan lainnya dari Tito Suhandoyo. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono telah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan menutup dapurnya pasca insiden dugaan keracunan siswa di SMA Negeri 1 Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selengkapnya Tito, silakan.
7: Ya, baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional telah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG terkait insiden keracunan makanan pada siswa SMAN di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain mencopot, BGN juga telah menyegel dapur operasional SPPG terkait sebagai langkah administratif setelah insiden tersebut. Di mana hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melalui Instagram resmi yang di-share pada hari ini. Sudaryono pun mengaku bahwa BGN juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Karo untuk menangani insiden tersebut. Pemeriksaan terhadap sampel sisa lauk pauk dilakukan bersama Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui penyebab kejadian keracunan para siswa. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.
8: Nanti kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada. Kami investigasi, Pak. Nanti kami investigasi. Dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot, Pak. Kemudian kami berusaha untuk memperbaiki layanan, Pak Bupati. Jadi, nah, minta tolong, kalau gitu saya tetap, walaupun saya minta maaf karena performa yang kurang baik dari anak buah saya di lapangan, tapi saya minta tolong Pak Bupati untuk, ini Pak, diinvestigasi juga, dibantu investigasi dari kami.
7: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya sejumlah murid di SMAN Negeri 1 Brastagi diduga keracunan setelah menyantap makanan bergizi gratis. Beberapa siswa diduga mengalami gejala berupa mual, muntah, pusing hingga kondisi tubuh yang melemah. Para siswa yang diduga mengalami keracunan tersebut juga kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Evarina Brastagi, RSU Amanda Brastagi, Rumah Sakit Umum Kabanjahe serta Puskesmas Brastagi. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
4: Ya Tito, terima kasih laporan Anda. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono telah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan menutup dapurnya pasca insiden dugaan keracunan siswa di SMA Negeri 1 di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
9: Demikian liputan Sonora.
0: Sonora Network.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Update. Selamat siang sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan untuk IHSG balik menguat 0,13% ke level 6.307,19 saat pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di gedung DPR Senayan Jakarta pada hari ini. Sebanyak 254 saham menguat, 358 saham melemah, dan 351 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 12,93 miliar lembar saham dengan frekuensi transaksi 932,2 ribu kali senilai 5,60 triliun rupiah. Pergerakan IHSG hari ini menunjukkan sentimen positif mulai dari muncul seiring arah kebijakan yang disampaikan Presiden serta ekspektasi terhadap aliran dana asing. Sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Garuda Indonesia yang sempat hampir dipailitkan kini berhasil diselamatkan. Dalam pidato kenegaraan di gedung DPR Senayan, Prabowo menyebut sebelumnya ada puluhan pesawat Garuda Indonesia yang grounded tidak bisa diperbaiki. Namun kini pemerintah berhasil melakukan reaktivasi pesawat-pesawat tersebut. Pada bulan Juni 2026 lalu, total pesawat yang berhasil direaktivasi bertambah 20 unit sehingga jumlah armada aktif Garuda Indonesia mencapai 140 pesawat.
0: Demikian Sonora Update.
3: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali saya Rico Marbun. Seperti biasa di Jumat siang ya, kita ketemu di Anda Meminta Kami Mutar untuk edisi siang. Silakan untuk sahabat-sahabat Sonora yang ingin bergabung di live TikTok Sonora, ada Mas 2R. Ada juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung, Ibu Sansan sudah bergabung. Boleh juga di WA ya, silakan. Yang mau bareng-bareng kita seru-seruan di live TikTok Sonora juga oke. Silakan gabung di live TikTok Sonora ya. Oke, nanti ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan. Kita ke lagu lepas dulu sebelum nanti saya cek satu persatu pesanan lagu dari Anda. Nanti juga ada beragam konten dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi ada lagu-lagu pilihan dari Anda. Kemudian ada konten berita dan juga berbagai informasi lainnya seperti informasi lalu lintas ya. Satu lagu lepas dulu sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga terhibur ya. Yang saat ini sedang di jalan, sekali lagi tetap hati-hati. Sonora akan terus bersama dengan Anda. Rico Marbun, 2 jam. Kita nikmati. Anda Meminta, Kami Memutar untuk edisi siang hari ini.

Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja bergabung di Serona FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Baik, kita mulai satu persatu untuk bisa puterin lagu yang Anda minta. Kita ke Bu Foni, jam 12 sudah tank ini ya. Nanti ada Bu Fanda juga, ada Pak Terry, Bu Nur, Pak Gozali, Mas Agung, ada Kak Guya, Ibu Eli, Ibu Sri, Pak Rainer juga sudah bergabung ya. Ditunggu ya Bapak Ibu semua ya. Kita ke Yosea dulu, tadi minta lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, judulnya Sumpah Mati. Nah ini ada Bu Foni di Sunter, lagunya Paralyzed dari Agnes Mo untuk Mas Riko yang bertugas, dan titip salam untuk Bu Sylvia. Bu Nur dapat salam nih Bu Nur, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Lena, Bu Fanda, dan juga Naufal. Oke. Baik, yang sudah gabung di TikTok, selamat siang untuk NJYeni, ada 2R, juga salam untuk teman-teman di Perumahan Sukaraya Indah, Kadang Bahagia Bekasi. Benar ya, moga saya nggak salah nih bacanya ya. Kak 2R, terima kasih. Kak Era sudah bergabung, ada Bu Oriza.

0: Oh ini tuh orangnya. Kocak deh ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Ya, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru bergabung di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita lanjut untuk memenuhi permintaan. Tadi ada Mas Gali Wahyudi minta lagu dari Take That Back for Good. Oke, lagunya sudah ketemu. Sudah saya siapkan di playlist, ditunggu ya. Ada Bu Winarni juga tadi minta lagu dari, kalau tidak salah, Tri Utami Utalikumahua ya, mungkin kayak terjadi. Oke, lagunya di 96 masih sesuai dengan format ya. Ditunggu ya. Oke, lanjut. Kemudian juga ada yang minta Ibu Indrianti, kalau tidak salah. Oh, Bu Indrianti yang minta Tri Utami Utalikumahua ya, mungkin kayak terjadi. Yang minta Cowboy Junior itu Bu Fanda. Bu Fanda di Pondokopi ya, untuk Ade, Ibu Ina, Ibu Foni, Bu Sylvia, Bu Oriza, Bu Nur, ada Mbak Liliani, selamat mendengarkan AMKM. Butin juga, Pak Edi Sutopo, Bu Ilya Pastel, ada salam nih. Selamat makan siang, untuk Mas Riko tetap semangat dan jangan lupa makan siang. Pondokopi, cuacanya sangat menyengat. Iya ya, di luar sana sahabat Sonora terasa panas ya, panas menyengat sekali. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mungkin saat ini masih terus bersama dengan kami dan saling menyapa di TikTok Sonora ya. Sudah sekitar 3.500 like. Wow, keren ya. Kita gas terus sampai nanti jam 2 sore. Boy Aditya, hai. Wah, ini sahabat saya nih kalau tidak salah ya, Mas Boy. Thank you sudah mampir ya di live TikTok Sonora. Baik, kita nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda. Cowboy Junior, Tri Utami, Richard Marx. Tadi juga ada yang minta ya, Ibu Winarni nih ya. Kemudian ada Mas Gali Wahyudi, Take That Back for Good. Sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Cowboy Junior, sahabat Sonora, judulnya Kamu

0: saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Baik, sahabat Sonoras, kita akan langsung menuju Bekasi Timur di tol Jakarta Cikampek ini. Kilometer 18 Bekasi Timur ke arah Tambun 19, ini padat. Sebaliknya Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir hingga Cawang terpantau lancar ya, ruas tol Jakarta Cikampek. Perkembangan informasi lainnya kami terima untuk ruas tol MBZ dari sekitar Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga terpantau lancar. Ruas tol Purbalenyi, Dawan, Padalarang, Paster, Cilenyi juga lancar dua arahnya. Perkembangan lainnya untuk ruas tol Jagorawi kami terima informasinya dari rekan-rekan di Jasa Marga Tool Road Command Center. Untuk ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mici, Bubur, Bogor, Ciawi lancar. Sebaliknya Cililitan ke arah Cawang ini terpantau padat tol dalam tol Jagorawi ya. Di ruas tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah, Tangerang Bitung lancar. Sebaliknya Kebon Jeruk ke arah Tomang terpantau padat. Dan satu lagi informasi di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tebet padat. Sebaliknya Tomang exit Darmais juga terpantau padat.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Waktunya Bingkisan Hari Bahagia.
1: Baik sahabat Surya, waktunya Bingkisan Hari Bahagia. Kita akan sama-sama berbahagia tentunya siang hari ini ya. Saya akan sapa ada Mbak Fiera, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Mbak Fiera, betul ya?
2: Iya betul.
1: Oke, boleh tahu sekarang ada di Jakarta kah atau di mana?
2: Iya, saya di Jakarta, lagi di kantor.
1: Lagi di kantor, lagi ngumpet-ngumpet atau gimana nih?
2: Aman sih, gak perlu ngumpet, karena kan jamnya makan siang.
1: Oh iya betul, di Jakarta Barat, Jakarta Pusat?
2: Jakarta Selatan.
1: Oh di Jakarta Selatan ya.
2: Iya betul.
1: Oke, Kak Fiera boleh tahu siapa yang berbahagia hari ini?
2: Yang berbahagia adalah abangku, Bang Jo.
1: Oh Bang Jo,
2: iya.
1: Abang persis di atasnya Kak Fiera atau gimana nih?
2: Kan kami 4 bersaudara, nah ini abangku yang kedua.
1: Abang yang kedua.
2: Di atas aku kakak.
1: Mm-mm. Oke, Kak Fiera berarti bontot ya, enggak ya?
2: Iya betul, bontot.
1: Oke, gimana sering berantem kah sampai setua ini? Maaf loh.
2: Enggak sih, aman sih, karena kan kami sama-sama fans sepak bola ya. Jadi dulu waktu kecil suka main bola bareng-bareng.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Klubnya mana kalau boleh tahu?
2: Kalau abangku tuh dia klub Inggris sih. Kok aku lupa ya namanya. Kalau aku Real Madrid.
1: Real Madrid Spanyol
2: iya.
1: Ya.
2: Oke. Okay.
1: Kak Fiera kita coba hubungin ya. Untuk ya, Kak Jo ya namanya ya.
2: Iya, okay. Abang Jo betul.
1: Abang Jo. Sebentar saya coba ya. Kita akan coba hubungi. Sepertinya belum di ini ya. Kita coba lagi Abang Jo ya. Oke. Okay. Halo.
3: Halo.
1: Siapakah ini?
3: Siapa,
1: Bang Jo, betul ya Bang Jo ya?
3: Iya, betul.
1: Bang Jo, saya dengar ini ada apa namanya? Sesuatu yang bahagia di kesempatan siang hari ini. Ada yang mau ngucapin nih Bang Jo? Silakan yang mau ngucapin.
3: Oh, iya. Oh.
2: Halo Bang Jo, happy birthday abangku.
3: Happy birthday. Terima kasih.
1: Siapa ini Bang Jo?
3: Hah?
1: Siapa? Masih ingat kah?
3: Masih lah.
1: Masa adiknya gak inget ya?
3: Iya mirip suaranya.
1: Oh mirip suaranya. Mohon maaf nih, saya bukannya agak kesukuan ya. Sepertinya kalian halak kita ya?
2: Iya benar, halak kita.
1: Oh marganya apa kalau boleh tahu?
2: Burutu Manggor.
1: Wow, baru tuh.
2: Iya, itu dari Pak Dairi kalau tahu.
1: Oh, oke. Okay. Siap, baik. Bang Jo, ini ada greeting dari adik tercinta. Ada yang ingin disampaikan atau Kak Fiera dulu deh ingin menyampaikan apa, silakan.
2: Happy birthday ya, Bang Jo. Panjang umur, sehat selalu. Pekerjaannya juga sukses. Jadi, tapi yang terbaik buat dua ponakanku Mikaela dan juga
1: Latisha. Wah keren.
2: Wish you all the best ya Bang. God bless you.
1: God bless you. Enggak hala
3: makasih.
1: Enggak hala Madrid sekalian.
3: Hala Madrid.
2: Madridista.
1: Madridista.
3: You gitu ya.
1: Bang Jo silakan Bang Jo. Madrid juga jangan-jangan.
3: Enggak.
1: Milanisti. Silakan Bang, ada yang ingin disampaikan untuk Kak Fiera?
3: Iya, makasih. Jawabannya ya sama-sama sehat-sehat.
1: Ya.
3: Kita semua negara maju loh, negara ya. Dan dia selalu berbahagia. Makasih.
1: Oke.
2: Ya, sama-sama Bang, sehat selalu.
1: Oke, baik. Tadi minta lagunya dari Bon Jovi ya, Always ya Kak Fiera ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, selamat untuk Bang Jo. Anda juga dapat hadiah dari Sonora, uang elektronik sebesar Rp250.000. Keren ya. Kok gak ada suara?
2: Keren banget Sonora.
1: Kok gak ada? Oh, Bang Jo-nya udah kabur nih Kak Fiera.
2: Ya, dia sepertinya mau meeting. Soalnya dia orang penting juga.
1: Oh, sorry. Baiklah kalau begitu. Baik, Kak Fiera, terima kasih banyak untuk kesempatan bisa gabung di Bingkisan Hari Bahagia Sonora ya. Sekali lagi, nanti kalau ketemu Bang Jo, bisa disampaikan happy birthday, sehat selalu, dan juga berbahagia bersama dengan keluarga. Thank you ya. Ya,
2: terima kasih, Sonora.
1: Sama-sama, Kak Fiera. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Baik, sahabat Sonora, untuk Anda yang lain yang juga berulang tahun, sekali lagi selamat ulang tahun ya sahabat Sonora. Semoga di usia yang baru ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah untuk orang tersayang ya. Tapi kali ini coba deh kasih hadiah untuk diri kita sendiri ya. Salah satu yang Anda bisa memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis, CKG, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini sahabat Sonora bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh ya, siapapun bisa memanfaatkannya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Nah, setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, ini penting nih ya, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik, jadi yuk manfaatkan program Cek Kesehatan Gratis, dan mulai sekarang jaga kesehatan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM.

Ya, selamat siang untuk teman-teman yang ada di TikTok sudah mengingatkan. Nanti yang di WA juga akan saya coba cek ya. Kita ke Bu Oriza, ini sudah nunggu. Lagunya dari Afgan, Lenggang Puspita, lagunya dirilis 2019. Tadi juga ada yang minta di TikTok, Take That, Back For Good. Sudah saya siapkan juga. Langsung saja, gas ya, dua lagu. Kita sambil menikmati makan siang mungkin yang masih di meja kantornya. Atau saat ini sedang lomba 17-an ya, banyak yang lomba 17-an ini. Seru-seruan ya di kantor, makan kerupuk, ada yang joget juga ya, joget balon ya. Selamat menikmati lomba-lomba 17 Agustusan ya.

0: Baik, selamat siang sahabat Sonora. Untuk Anda yang mungkin baru saja gabung ya, kita ke Latu Meten. Ada dari sebentar ya, saya sudah cek tadi. Oh, Pak Terry Kurniawan ya. Lagunya dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter, On The Way. Lagunya sudah saya siapkan ya. Ini seru banget di TikTok ya, saling menyapa. Ada Bukarti, ada Kaniki juga bergabung, juga sahabat-sahabat yang lain. Mas Bayu ganteng katanya. Ada Kak Auluratin, Ibu Sri Wuryanti juga bergabung, selamat siang. Ada siapa lagi? Ada Pak Widodo Sibarani di Pontianak, Mas Yudi. Mas Yudi ada di sebelah saya, sahabat Sonora ya. Dia mau mempersembahkan dua lagu siang hari ini untuk kita semua. Spesial untuk Anda yang gabung di live TikTok Sonora. Biasa lagunya ada lagu wajib kita ya. Merdua Holong ya. Salam kenal host dari Mas Bayu, ada Mas Iskandar. Kenapa penyiar Sonora wajahnya teduh semua seperti puncak pas? Ini pujian, tapi memang betul ya. Puncak pas itu teduh di sana ya. Mas Es, terima kasih banyak untuk pujiannya ya. Oke, berikutnya juga ada Mbak Winarni Andansari Ismail. Oke, ada Smiley juga 23 sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan coba lagi sapa ya, sahabat-sahabat sudah bergabung. Oke, kita dengarkan Alan Walker featuring Sabrina Carpenter, On The Way.
1: Terus bersama kami di AM.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto optimis dan yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 6% pada akhir tahun 2026. Namun target tersebut harus diiringi dengan kebijakan yang tepat dan rasional. Keyakinan itu dipicu oleh realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 dan semester 1 pada tahun ini. Seturut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, ekonomi pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh 5,61%. Presiden Prabowo Subianto menegur Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI dalam pidatonya di sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD pada sidang bersama hari ini. Prabowo mempertanyakan, Bakamla RI masih banyak penyeludupan di perairan Indonesia. Ia pun menantang Bakamla untuk memperbaiki diri dan ia tidak ingin melihat adanya ketidakadilan dan penyelewengan serta penyeludupan di Laut Indonesia.
0: Demikian Sonora Update.
1: Baik, satu jam pertama sudah kita lewati ya sahabat Sonora ya. Kita akan penuhi permintaan lagu dari Kenny Ki ya di TikTok Sonora. Shania Twain from This Moment. Oke, tadi juga ada yang minta lagu dari Michael Lawrence The Rock, The Actor. Tadi juga saya sempat ketemu dengan Bang Sartana minta lagu dari Josh Groban dengan Caruso. Langsung saja kita nikmati lagu-lagu pilihan dari Anda. Semoga terhibur ya sahabat Sonora ya. Yang lagunya mungkin masih menunggu. Ditunggu ya, saya akan cek satu persatu. Semoga waktunya juga cukup ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Presiden Prabowo Subianto akan menutup ratusan BUMN hingga akhir tahun nanti. Ia merasa sejumlah BUMN di Indonesia sangat banyak. Hal ini sahabat Sonora disampaikan Presiden dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan juga DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta. Laporan selengkapnya, reporter Sonora Lili Setia sudah siap menyampaikan. Silakan Lili.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Presiden Prabowo Subianto mengaku kaget dengan banyaknya badan usaha milik negara atau BUMN yang ada di Indonesia. Banyak BUMN menurut Presiden yang kinerjanya kurang baik dan tidak bertanggung jawab kepada negara. Dalam pidatonya, dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Presiden berharap dibentuk pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut para pengurus BUMN dalam waktu 30 tahun terakhir.
4: Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin.
3: Sahabat Sonora, Presiden menambahkan pemerintah telah menutup 290 BUMN dan pada akhir tahun ini Presiden mentargetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. Sementara itu dari total 1074 BUMN yang ada, 750 BUMN lebih akan ditutup.
4: Hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan.
3: Menurut Presiden, langkah pemerintah ini mungkin merupakan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN ini, pemerintah bisa berhemat overhead sekitar 50 triliun rupiah. Dan ini artinya setiap tahun 50 triliun rupiah tersebut tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan juga komisaris dan hal-hal lainnya yang tidak produktif. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Baik, itu laporan dari reporter Sonora Lili Setio dari Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Lagu dari Madonna Take a Bow tadi diminta teman-teman yang ada di TikTok. Tadi juga ada yang minta Yogyakarta. Ini lagu legend ya di 90-an Kelab Project. Tadi juga ada yang minta lagu dari Mariah Carey, I'll Be There. Untuk teman-teman di TikTok dan juga di WA ya, nanti akan saya coba. Bu Liliani, selamat siang Bu. Lagunya Hanya Rindu ya. Sebentar saya cek, Hanya Rindu. Hanya Rindu dari oke, Putri Aryani ya. Sebentar, nanti akan saya coba cek ya Bu ya. Tapi kita akan dengarkan dulu beberapa lagu tadi. Madonna, Take a Bow, Club Project, Jogja, dan Mariah Carey, I'll Be There. Semoga terhibur ya sekali lagi. Saya Riko Marbun masih terus bersama dengan Anda.

0: dengarkan Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas tol dalam kota kami terima untuk lalu lintas dari Kuningan Semanggi ini padat, sebaliknya Cengkareng Pluit Tomang hingga Karawang terpantau lancar. Kemudian tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung lancar dua arahnya. Lanjut di seputar ruas tol Jagorawi dari Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi ini lancar, sebaliknya tol Jagorawi Cilitan Karawang terpantau padat. Kita menuju ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 18 ke arah 19 di Tambun ini padat, sebaliknya Cikampek Dawan Cikarang Cikunir hingga Cawang terpantau lancar. Tol Layang MBZ dari Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya. Kemudian di ruas tol Purbalenyi dari Dawan Padalarang Paster Cilenyi juga lancar dua arahnya.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.

0: Lagu dari Mariah Carey. Saya jeda sebentar ya sahabat Sonora. Kami harus menghadirkan satu perbincangan yang menarik untuk kesempatan siang hari ini. Nanti lagu dari Mariah Carey akan saya ulangi lagi ya di segmen berikutnya ya. Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunannya yang berlangsung pada hari ini ya, menegaskan capaian positif di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, kemudian hukum. Target pertumbuhan ekonomi juga 6% pun menjadi sorotan. Dan kita akan coba bedah lebih jauh, sahabat Sonora ya. Kami sudah tersambung dengan ekonom dari Universitas Paramadina sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Pak Wijayanto Samirin. Pak Wijayanto, selamat siang, Pak.
1: Siang, Mas Diko.
0: Terima kasih sudah bergabung dengan Sonora siang hari ini, Pak Wijayanto.
1: Ya, siap.
0: Oke, ini di Komplek Parlemen Senayan Jakarta masih berlangsung agenda dari Presiden. Kita sedikit ke pertumbuhan ekonomi 6% ini. Anda melihat ini realistis dalam kondisi global saat ini, Pak Wijayanto?
1: Ya, target 6% terkesan memaksakan ya. Kalau pertumbuhan itu dipaksakan, 6% sulit terwujud. Ya. Kalaupun bisa, pasti kualitasnya sangat rendah. Kita lihat kuartal 1 tumbuh 5,6, kuartal 2 5,29, dan rata-rata semester ini kan 5,45. Kalau dipush, dipaksakan tahun ini 6%, berarti semester kedua nanti harus tumbuh 6,5%. Menurut saya ini hampir tidak mungkin, atau dalam kata lain tidak realistis. Dalam situasi seperti ini, Mas Riko, yang lebih diperlukan adalah pertumbuhan yang berkualitas. Karena pertumbuhan dalam beberapa semester terakhir ini kurang berkualitas. Misalnya Mas, kita lihat ya pertumbuhan kuartal kedua yang baru saja diumumkan. Banyak didorong oleh konsumsi pemerintah, belanja pemerintah. Dalam konteks ini MBG dan KDMP, yang ini sangat boros anggaran, tidak sustainable, dan sesungguhnya dibiayai oleh utang. Kemudian sektor-sektor yang penting itu justru agak ditinggalkan, misalnya manufacture yang mempekerjakan banyak buruh berkualitas, memberikan income yang memadai, kesejahteraan itu justru tumbuh jauh lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Belum lagi Mas Riko, kalau kita lihat pertanian, kuartal ini tumbuh sangat rendah. Padahal ini sektor yang menciptakan pekerjaan bagi 28% penduduk Indonesia, pekerja Indonesia, itu tumbuh lambat. Nah, apa dampaknya? Sektor yang selama ini dikenal sebagai kantung kemiskinan itu akan tetap mempertahankan posisi sebagai kantung kemiskinan. Ini yang menyebabkan kenapa banyak masyarakat merasakan pertumbuhan tinggi kok nyari kerja sulit, hidup makin mahal, yaitu karena tidak berkualitas.
0: Gak berdampak ya, Pak ya?
1: Banyak yang merasakan dampaknya tidak menetes ke bawah.
0: Betul,
1: ini memang karena sangat didominasi oleh program-program pemerintah yang sentralistis, tidak melibatkan rakyat. Kemudian juga sektor-sektor yang capital intensif, tidak mempekerjakan banyak orang.
0: Iya, baik. Pak Wijayanto, ini ada saya sempat tadi melihat sebentar ya untuk pidato dari Pak Presiden. Ada capaian ataupun indikator jumlah kemiskinan dan juga pengangguran turun. Bagaimana Anda melihat klaim ini, kita katakanlah ini klaim ya, apakah benar mencerminkan kondisi real yang ada di masyarakat, Pak Wijayanto?
1: Ya, memang kalau kita menggunakan data yang ada, bisa jadi kemiskinan turun, bisa jadi pengangguran turun. Tapi seringkali, dan fakta di lapangan, kita menggunakan threshold yang sangat rendah. Misalnya, Mas Riko, untuk kemiskinan, kita menggunakan garis kemiskinan sekitar 660 ribu per orang per bulan. Nah ini sangat rendah, sehingga kalau tingkat kemiskinannya rendah, ya wajar. Kalau kita menggunakan threshold yang sesuai dengan standar World Bank, sekitar 1,5 juta pengeluarannya ya, per orang per bulan, tingkat kemiskinan kita bisa mencapai 60%. Jadi memang angkanya turun karena kita menggunakan threshold, menggunakan batas yang rendah. Kita lulus karena batas kelulusannya rendah. Kita berbicara masalah pengangguran, Mas. Pengangguran turun. Tapi kita harus pahami definisi pengangguran di Indonesia itu seperti apa. Setiap orang yang bekerja 1 jam dalam seminggu, saya ulang ya, 1 jam dalam seminggu, dibayar atau tidak dibayar, itu dianggap bekerja.
0: Oh, oke.
1: Jadi sangat rendah threshold-nya, makanya tingkat penganggurannya rendah sekali. Yeah. Padahal yang banyak juga itu adalah mereka yang setengah menganggur. Hmm. Kalau kita gabungkan penganggur dan setengah menganggur, itu angkanya kira-kira 30%. Yeah. Jadi memang begini, kalau kita menggunakan parameter dan perhitungan BPS, angkanya tidak salah, tapi threshold-nya rendah sehingga terkesan bagus, padahal tidak seperti itu. Itu dia mas, kenapa sekali lagi saya ulang, banyak masyarakat merasa hidupnya tidak sejahtera, tetap sulit, tetapi kok angka-angka statistik menunjukkan perbaikan. Nah ini jawabannya.
0: Oke, artinya threshold yang dipakai juga agak lebih rendah Pak Wijayanto ya? Dengan
1: sangat rendah, ada kecenderungan begini mas. Ada kecenderungan negara kita, pemerintah itu mengeluarkan parameter-parameter baru yang tidak sesuai dengan standar internasional.
0: Okay.
1: Sehingga apa yang dikerjakan oleh pemerintah hasilnya bagus.
0: Yeah.
1: Karena menggunakan parameter yang berbeda dengan parameter internasional. Tetapi begini, dampaknya adalah ya ini membuat kita cenderung complacent, cenderung merasa nyaman, cenderung sudah achieve sesuatu padahal belum.
0: Malah mungkin belum dirasakan betul ya di bawah ya Pak Wijayanto ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, ini kan menarik ya Pak, ada satu pencapaian oleh pemerintah begitu, tapi di sisi lain ternyata itu tidak menetes ke bawah. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya menurut Bapak apa yang kira-kira bisa dilakukan lah oleh pemerintah ya ke depan? Taruhlah ini rancangan undang-undang APBN 2027 nanti ya disetujui oleh Dewan dan sebagainya. Kira-kira apa yang mendesak untuk kemudian bisa dilakukan pemerintah agar apa yang dilakukan pertumbuhan ekonomi itu bisa menetes ke bawah Pak Wijayanto?
1: Yang pertama, saya mengusulkan adanya perbaikan cara perhitungan.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini sangat konkret ya. Karena tanpa standar perhitungan yang benar, ya kita achieve sesuatu, tetapi sesuatu itu seringkali tidak meaningful.
0: Okay.
1: Nah, kemudian terkait dengan program-program pemerintah, Mas Eko, saya melihat ada begitu banyak program mahal, tapi tidak terencana dengan baik, sehingga boros, tidak tepat sasaran, banyak masalah, ada korupsi. Saya mengusulkan pemerintah menerapkan 4C untuk memperbaiki segalanya. 4C, Mas.
0: 4C ya? Apa itu, Pak?
1: SI.
0: Oh, SI.
1: C yang pertama, itu kan kita punya masalah policy, kebijakan.
0: Policy.
1: Pemerintah harus mengedepankan C yang pertama, teknokrasi. Jadi seluruh kebijakan, proses teknokrasinya harus betul.
0: Yeah.
1: Ini PR besar kita. Banyak yang kebijakan muncul ujuk-ujuk, unpredictable, tanpa teknokrasi. Kemudian yang kedua, kita punya masalah birokrasi.
0: Iya.
1: Nah, solusinya adalah yang kedua, meritokrasi. Penentuan menteri, dirut BUMN, direksi BUMN, kemudian pejabat negara, semuanya harus menggunakan prinsip meritokrasi. Yang berkualitas, yang dapat kesempatan.
0: Iya.
1: Kalau yang sifatnya KKN harus kita hindari, ini bukan saatnya lagi. Si yang ketiga, ini kan kita lihat di banyak program pemerintah itu banyak korupsi.
0: Iya.
1: Kuncinya adalah si yang ketiga, transparansi. Nah, kemudian berbagai hal itu seringkali mendapatkan tentangan dari berbagai pihak. Seringkali programnya benar tapi tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, sehingga yang keempat ini, si yang keempat adalah komunikasi. Jadi teknokrasi, kemudian
0: meritokrasi,
1: transparansi, dan komunikasi. Kalau ini dijalankan dalam setiap langkah pemerintah, saya hakul yakin akan ada perbaikan yang signifikan.
0: Oke, baik Pak Wijayanto, aku yakin ya dengan tadi 4C tadi. Terakhir Pak, ada yang ingin disampaikan ya, kehidupan bernegara, berbangsa, khususnya apa yang dialami masyarakat ini akan terus berjalan ya Pak ya. Apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat nanti ya, tentu akan beragam tanggapan dari pengamat, kemudian dari masyarakat umum, itu akan bermunculan setelah pidato nanti Presiden. Apa yang Bapak harapkan atau ada ingin disampaikan Pak terakhir sebagai penutup Pak, silakan.
1: Yang pertama kepada Presiden ya, karena segalanya di Indonesia itu top down ditentukan Presiden. Saya mengusulkan supaya Presiden dan orang-orang terdekatnya itu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengar.
0: Ya.
1: Karena banyak sekali data, analisis, bagus-bagus, rasanya tidak sampai ke Presiden, sehingga kalau kita capture dari pidato Presiden, seringkali disconnect dengan reality.
0: Okay.
1: Nah yang kedua, kepada masyarakat, kepada pengamat, kita harus terus memantau, mengkritisi. Cara kita menunjukkan kepedulian dan sayang kepada pemerintah itu adalah dengan mengkritisi, supaya mereka tidak salah jalan.
0: Ya.
1: Kalau observer, kritisi, kasih masukan, dan yang terakhir Mas, engagement. Apa itu engagement? Kita komunikasi, bertemu, berbicara dengan mereka-mereka yang kita kritik. Nah, saya pribadi selalu melakukan itu, mengkritisi, memberi solusi, dan yang tidak kalah penting, dan justru yang paling penting seringkali orang lupa adalah engagement. Saya rasa itu tiga hal yang wajib dilakukan oleh para observer. Kalau masyarakat, ya harus mencoba mengedukasi diri, mendidik, mana hal yang benar, mana hal yang buruk, kemudian mereka harus berani bersuara.
0: Oke, artinya kita juga perlu meningkatkan literasi kita, Pak ya?
1: Sangat. Nah, ini radio seperti Anda ini sangat penting.
0: Terima kasih. Baik, ekonom Universitas Paramadina sekaligus Managing Director Paramadina Public Policy Institute, Bapak Wijayanto Samirin. Terima kasih Pak untuk waktunya dengan Sonora. Sukses Pak.
1: Selamat malam Mas Riko. Sukses untuk Sonora.
0: Baik, terima kasih Pak. Selamat siang.
1: Ya.
0: Baik, sahabat Sonora, itu tadi Pak Wijayanto Samirin. Beliau adalah seorang ekonom dari Universitas Paramadina ya, sudah berbincang kepada kita, merespon apa yang menjadi beberapa capaian dari pemerintah ya. Kita berharap semuanya bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Ekonomi juga terus bertumbuh dan masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

Ya baik sahabat Sonora, dengan sangat apa namanya, saya mohon maaf ya untuk beberapa pesanan lagu yang belum bisa saya putar karena memang waktu yang terbatas. Saya harus padukan dengan beragam konten yang kita mesti deliver juga ke sahabat Sonora ya. Baik, saya pamit dari AMKM Siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu nanti sore ya di Sonora hari ini. Rico Marbun undur pamit. Sampai jumpa sahabat Sonora.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sejumlah penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang hingga Senin 17 Agustus 2026. Pengalihan dilakukan karena latihan udara persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Langit Jakarta. Dua maskapai terdampak adalah Batik Air dan CityLink dengan penyesuaian jadwal sejak Rabu 12 Agustus hingga 15 Agustus serta Senin 17 Agustus. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada anak-anak belajar dalam kondisi lapar. Dalam pidato kenegaraan di gedung DPR Senayan pagi tadi, Prabowo menyebut kelaparan saat belajar adalah kenyataan yang harus diatasi pemerintah. Ia berjanji melanjutkan program makan bergizi gratis sebagai langkah menumpas stunting dan memastikan anak-anak dapat belajar dengan baik.
2: Demikian Sonora Update.

0: Indonesia di Sonora FM.
1: Dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Ketika Brugu marah. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, apa kabar hari ini? Yuk duduk yang nyaman, siapkan imajinasi kalian karena Kak Sora akan mengajak berpetualang ke sebuah hutan mangrove yang indah di tepi pantai. Di sana tinggal sahabat-sahabat mangrove yang baik hati. Ada Rizo, Avi, Sone, dan Brugu. Mereka selalu bermain bersama sambil menjaga pantai dari ombak besar dan menjadi rumah bagi banyak ikan, kepiting, hingga burung-burung kecil. Suatu pagi, Rizo, Avi, dan Sone sudah berkumpul seperti biasa.
2: Kok Brugu belum datang ya?
3: Iya, biasanya dia paling semangat bermain.
1: Mereka pun mulai mencari Brugu kemana-mana. Mereka mencari ke rumah Brugu. Namun, ibu Brugu berkata bahwa sejak pagi Brugu sudah pergi. Wah, kemana ya? Pikir mereka. Ketiganya terus berjalan menyusuri pantai. Tiba-tiba...
4: Tolong! Itu suara siapa?
1: Mereka berlari mendekat. Dan ternyata...
2: Itu Brugu!
1: Brugu tampak sedih, marah sekaligus kelelahan. Akar-akarnya terlilit tumpukan sampah plastik, botol bekas, kantong kresek, dan berbagai sampah dibuang sembarangan.
4: Aku kesal! Semakin hari semakin banyak sampah datang ke sini. Aku ingin membersihkan pantai, tapi justru aku sendiri terjebak.
1: Rizo, Avi, dan Sone langsung membantu melepaskan sampah yang menjerat akar Brugu. Setelah cukup lama bekerja sama...
4: Terima kasih teman-teman. Tapi kenapa ya masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan?
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, tahukah kalian kalau hutan mangrove bukan hanya membuat pantai menjadi indah? Mangrove juga melindungi pantai dari abrasi, menjadi rumah berbagai hewan, menyimpan karbon untuk membantu mengurangi perubahan iklim, dan menjaga kehidupan masyarakat pesisir. Kalau mangrove dipenuhi sampah, bukan hanya pohonnya yang menderita. Ikan, kepiting, burung, bahkan manusia juga bisa terkena dampaknya.
4: Aku sebenarnya tidak marah kepada manusia. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa alam juga bisa merasa lelah jika tidak dijaga.
1: Mendengar itu, Rizo, Avi, dan Sone punya ide. Mereka pun mengajak warga membersihkan sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam mangrove baru. Sedikit demi sedikit, pantai kembali bersih, burung-burung kembali bernyanyi, kepiting berlarian di pasir, dan Brugu pun kembali tersenyum bahagia. Nah, adik-adik dan sahabat Sonora, mulai hari ini, yuk kita ikut menjaga bumi. Ingat ya, sampah yang kita buang sembarangan bisa terbawa hingga ke laut dan menyakiti hutan mangrove seperti Brugu. Kalau kita menjaga mangrove, berarti kita juga menjaga laut, hewan-hewan di dalamnya, dan masa depan kita semua. Dadah, sayangi mangrove, sayangi bumi. Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan.
0: Sonora FM News, Traffic, and News.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Presiden Prabowo Subianto tegaskan seluruh barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih sehingga tidak ada barang subsidi yang diperjualbelikan di luar koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya reporter Radio Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih sehingga tidak ada barang subsidi termasuk minyak kita dan beras subsidi lain yang diperdagangkan di luar koperasi Desa Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto pun mengatakan bahwa pemerintah menempatkan subsidi sebagai bentuk pembiayaan untuk masyarakat, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara.
3: Ya baik, sahabat Sonora, di kesempatan yang sama Presiden Prabowo Subianto mencatat bahwa pemerintah telah mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Desa Merah Putih, di mana dari jumlah tersebut sebanyak 3.300 koperasi dikatakan telah beroperasi secara optimal. Pemerintah pun juga menargetkan jumlah koperasi Merah Putih yang berdiri dan beroperasi dengan baik mencapai 30.000 pada akhir 2026. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Seratus persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: terbaik hanya di Pesona Indonesia.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
5: Pesona Indonesia.

0: Keributan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan program makan bergizi gratis, namun dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan program makan bergizi gratis. Meski demikian, harus dilakukan sejumlah perbaikan dan efisiensi dalam keberlangsungan programnya. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa perbaikan gizi adalah hal yang paling dasar untuk mulai memperbaiki sumber daya manusia ke depannya. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
3: Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
2: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto juga tidak ingin anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Bahkan dirinya mencatat sebesar 25% anak di Indonesia masih mengalami stunting. Anak yang stunting membuat sel dalam tubuh tidak akan berkembang dengan baik, dan hal itu akan berdampak pada kehidupan anak tersebut ke depannya. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus memastikan Provinsi Gorontalo menerima bantuan 8 unit alat portable X-ray. Bantuan ini merupakan program Kementerian Kesehatan untuk memperkuat percepatan eliminasi tuberkulosis atau TB dengan memperluas sarana deteksi dini. Menurut Benjamin, bantuan tersebut bagian dari strategi penemuan kasus TB di lapangan. Sebelumnya sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan telah menyalurkan portable X-ray di 18 provinsi dengan beban kasus mencapai 80%. Saat ini masih ada 20 provinsi lain dalam proses pengiriman, termasuk Provinsi Gorontalo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan segera memperbaiki 100.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2028. Presiden menyebut anak-anak Indonesia wajib memperoleh pendidikan layak. Pemerintah terus menggenjot revitalisasi sekolah setelah tahun ini berhasil memperbaiki lebih dari 71.000 sekolah. Langkah konkret ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan daerah. Sementara untuk target renovasi 100.000 sekolah disebut sebagai upaya memastikan generasi muda mendapat fasilitas belajar yang memadai untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora, senang sekali kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan sore hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Kalau mungkin hari ini tadi sudah sempat dibahas di pagi hari ya, Hari Pramuka ya. Selamat Hari Pramuka untuk kita semua sahabat Sonora. Oke, saya juga buka live TikTok, kita bisa saling berinteraksi sahabat Sonora ya. Ada Kak Zizi sudah bergabung sore hari ini, terima kasih. Kita ketemu lagi Kak Zizi dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mungkin saat ini sedang di jalan, ingin berbagi pantauan lalu lintas, boleh banget. Anda bisa sampaikan di 0812-122-9200, lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan untuk Anda ya. Tetap hati-hati yang lagi di jalan, ini penting karena kadang sudah sore, banyak pekerjaan, agak penat sedikit ya, jadi agak ngantuk. Boleh cuci muka dulu sebelum memutuskan untuk berkendara ya. Saya temani 2 jam hingga nanti pukul 18.

Lagu dari Leona Lewis, sahabat Sonora, seorang penyanyi kelahiran London, Inggris Raya ya. Lagunya judulnya Bleeding Love. Baik, selamat sore untuk Pak Joko. Sudah kasih informasi lalu lintas ini Pak Joko, selamat sore. Hati-hati Pak Joko, saat ini mungkin sedang melintas menuju, dari Jalan Gunung Sahari menuju Harmoni ini tersendat di sekitar Istana Merdeka. Setelah Harmoni lanjut Grogol dan Cengkareng lancar. Selamat bertugas Kak Riko. Baik Pak Joko, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan Bu Liliani di Duri Kepat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bang Riko, salam sehat selalu, cuaca cerah, absen saja. Tadi lupa bacain kiriman WA-nya. Iya Bu, sangat rapat sekali Bu. Jadi saya mohon maaf, tapi saya senang Bu Liliani terus bersama dengan Sonora ya. Walaupun cuma absen saja, kita sama-sama support. Kita doakan Bu Liliani tetap sehat ya, sama juga dengan sahabat-sahabat yang lain ya. Hati yang gembira adalah obat, sahabat Sonora. Ada yang ingin berbagi pantauan, silakan kami tunggu di 0812-122-9200. Ada Mas Adrian, setiap hari dengerin Sonora, pasang Sonora di TikTok Sonora nih ya. Kadang malam kalau nggak bisa tidur juga pasang Sonora. Oke Mas Adrian. Ada L, masih ada Radio Sonora? Masih dong, sudah 54 tahun loh Mas L. Kak Asti, selamat sore, sudah bergabung Bring You Home. Di Jakarta panas terik, katanya terasa panas, khususnya di Jakarta Selatan. Oke. Mas Adrian di TikTok Sonora, mantap lagu-lagunya, terima kasih. Lagu-lagu terbaik akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sekali lagi yang berbagi pantauan lalu lintas, nanti juga akan kita update dari TMC Polda Metro Jaya ya, bagaimana situasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Samson dengan Nafasmu. Kami sudah siapkan untuk menghibur Anda yang saat ini mungkin, saat ini masih di kantor.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak
3: untuk Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Ya, saya ingin menyapa untuk Pak Reza yang saat ini ada di sekitaran ITC Kuningan ya. Beliau sempat makan di kantin di tengah ITC. Selamat menikmati somai tenggiri ya. Wah, luar biasa. Selamat menikmati Pak Reza. Sonora salah satu channel yang dapat dinikmati dari sedikit channel yang sinyalnya bisa sampai ke tengah gedung. Wah, keren ya. Oke, cuaca di sekitaran di Kuningan ya, Jakarta Selatan ini kalau tidak salah di ruas jalan Profesor Satrio ya. Oke, sarankan bawa masker jika ingin keluar rumah. Selamat ulang tahun Sonora. Oh, terima kasih banyak Pak Reza. Beliau menyatakan indeks ekonomi, saya rasa radio free to air akan tetap menjadi teman setia untuk para pendengarnya. Baik, kami juga akan terus mendeliver beberapa informasi sahabat Sonora, di antaranya liputan dari reporter-reporter radio Sonora.
1: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, anggota Komisi 13 DPR Rike Diapitaloka mengingatkan Presiden Prabowo untuk tidak main-main dengan data. Hal tersebut disampaikan Rike menanggapi pidato Presiden pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Selengkapnya, Lili sudah siap menyampaikan. Silakan, Li.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 13 DPR Rike Diapitaloka menyampaikan pidato Presiden Prabowo hari ini di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPD dan DPR cukup baik. Harapan dan target pemerintah bisa saja terwujud ataupun berhasil menurut Rike. Namun demikian, Rike mengingatkan semua langkah pemerintah tersebut haruslah berbasis data yang kuat.
3: Semua yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, saya kira bukan tidak mungkin, mungkin asal basis datanya akurat, aktual, dan relevan, sehingga tidak ada lagi, tadi juga disebut, main-main dengan data. Tidak boleh lagi main-main dengan data. Data fiktif terindikasi menghasilkan anggaran yang fiktif. Anggaran yang fiktif akan menghasilkan korupsi. Sebagus apapun rencana pembangunan, sebagus apapun konsep pemerintah, tanpa data yang akurat, yang terjadi ini hanya sekedar di atas kertas.
2: Sahabat Sonora, pada pidatonya tadi Presiden Prabowo menyampaikan di tengah ketidakpastian global investasi tetap tumbuh. Panjang tahun 2025 realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan telah menciptakan lebih dari 2,7 lapangan kerja. Dan pada semester pertama 2026 realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan pekerjaan. Presiden juga menyampaikan perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61% dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dan Presiden mentargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 6% pada akhir tahun nanti. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Ya, itu satu laporan dari reporter Sonora, Lili Setio. Ya, sahabat Sonora sudah menyampaikan di sela-sela pidato Presiden dalam sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPD DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Baik, selamat sore untuk Bu Sylvia. Apa kabar Bu Sylvia? Sehat terus ya. Terima kasih banyak sudah mampir ini sore-sore ya. BSD cuacanya cerah Bang Rico. Kadang kita harus ikhlas menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Selamat berbahagia di akhir pekan bersama rekan-rekan Sonora semua. Wah, luar biasa ya. Bung Rico sukses dalam beraktivitas ya. God bless you. Sama-sama Bu Sylvia. Salam untuk keluarga ya Bu Sylvia.

Ya, Mas Adrian yang saat ini sedang di jalan mungkin, tetap hati-hati Mas Adrian ya. Tadi sempat gabung di live TikTok Sonora, saat ini sudah di mobil begitu ya. Berkendara, tetap hati-hati ya. Ada akun Bukan Ku Ingin Pergi, terima kasih. Ada Mas Dovi, ada Kak Siti Weanti, pecinta Sonora. Ada Pak Zuhdi, selamat sore. Ada Mimom's Kitchen juga bergabung ya. Tadi Pak Joko sudah ya. Terima kasih Pak Joko untuk informasi yang disampaikan. Oke, kita ke lagu ya sahabat Sonora ya. Sudah kami siapkan lagu dari Noah ini ya. Kala Cinta Menggoda. Lagunya kalau tidak salah sempat dinyanyikan juga untuk Chris ya kalau tidak salah ya. Semoga betul ya. Noah, Kala Cinta Menggoda. Spesial untuk Anda sahabat Sonora, tetap di Sonora hari ini.

Ya, saya harus menyapa untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di live TikTok Sonora ya, sahabat Sonora ya. Dari Palembang ini ada user sekian-sekian ya, 880 terakhir. Palembang lumayan panas cuacanya ya. Di Jogja, redup berawan dari Mas Nugraha Yuda. Ada Kak Mbak Suparni Ani, salam dari Bekasi hadir. Teduh dalam cerita, Jakarta panas banget cuacanya hari ini ya. Ada Kak Trisi di Sabah masih berkabut. Berkabut Bang Riko, ya. Terima kasih Kak Trisi ya. Ada siapa nih, akun Slebeo, wow, masih berkabut seperti di Kayangan ya. Oh, di Pontianak, oke. Okay. Salam dari Jakarta, teduh dalam cerita ya. Oke, okay, Mas Yuda Nugraha Yuda ya. Iya, pas dari siang Jumatan sampai sekarang masih enak, nggak terik sama sekali. Itu di Jogja ya. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda, sahabat saudara?

Ya, yang lagi di jalan tetap hati-hati sahabat Sonora, seperti biasa ingin berbagi pantauan lalu lintas, saya tunggu di 08121229200. Lagu dari Baim, sahabat Sonora, judulnya Cium Pipiku.

0: Sonora FM. News, traffic and music. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Kita langsung menuju tol dalam kota, lalu lintas dari Kuningan ke Tomang dan Angke ke Pluit ini sudah padat, sebaliknya dari Kuningan ke Cawang di tol dalam kota lalu lintas padat. Anda yang menuju tol Sediatmo, tol bandara, informasinya lancar di kedua arahnya, namun tersendat di sekitar gerbang tol Cengkareng ya. Ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit padat, sebaliknya arah Cawang padat mulai dari sekitaran Rawamangun. Kemudian informasi kami terima untuk ruas tol Jakarta-Tangerang, Anda yang menuju Jakarta ini ramai lancar. Tersendat di Kunciran, sahabat Sonora, sebaliknya tersendat di Tomang dan juga Kembangan untuk ruas tol Jakarta-Tangerang. Lanjut ke HK Tol Jor S, ini padat dari Kampung Rambutan sampai dengan Cilandak. Geser ke ruas tol Jagorawi, kedua arahnya lalu lintas ramai lancar. Tersendat di Cililitan arah Taman Mini, kemudian perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek ramai lancar. Tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya Anda menuju Jakarta, ruas tol Jakarta Cikampek ini padat dari Karawang Barat sampai dengan kilometer 4600, imbas dari pekerjaan perawatan jalan. Kemudian satu lagi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center, untuk tol layang MBZ lalu lintasnya ini lancar di kedua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Baik, selamat sore sahabat-sahabat yang saat ini di perjalanan, sudah mulai duduk di belakang kemudi. Sudah akan nyetir pulang begitu ya dari Jakarta atau dari tempat Anda beraktivitas kembali ke kediaman ya. Tetap hati-hati. Kita akan ajak Anda update perkembangan informasi lalu lintas ya sahabat Sonora ya. Kita menuju TMC Polda Metro Jaya, ada Aibda Yogi Supono sudah siap menyampaikan perkembangan lalu lintas. Silakan Pak Yogi.
5: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Riko Marbun. Untuk pantauan yang pertama, saat ini masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat di seputaran Jalan Gerbang Pemuda Senayan yang mengarah ke arah pintu 10 GBK Senayan, dan ada ketersendatan dan kepadatan karena makan satu ruas jalan. Begitu juga untuk arah sebaliknya dari seputaran Gerbang Pemuda yang mengarah ke arah Sleepy, juga ada ketersendatan mengingat memakan satu ruas jalan, agar pengendara menghindari seputaran Jalan Gerbang Pemuda karena masih berlangsung agenda kegiatan penyampaian pendapat. Dan untuk proyek galian masih ada di wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di seputaran Jalan Kiai Haji Mas Mansur, terutama dari Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke arah Karet Bifak. Yang kedua di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya Jalan Dr. Profesor Supomo yang mengarah ke arah Tebet. Ini juga ada proyek galian. Dan di wilayah Jakarta Timur juga masih ada, tepatnya di seputaran setelah Komplek Kemhan, Jalan Dewi Panjaitan yang mengarah ke arah UKI. Dan satu lagi, setelah depan Wika Tower yang mengarah ke arah Kebonanas, masih Jalan Dewi Panjaitan. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara juga masih ada proyek pengaspalan, tepatnya Jalan Gading Nias yang mengarah ke arah seputaran Pegangsaan. Ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Bekasi Kota, masih ada tepatnya depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Jalan Raya Jatiwaringin. Dan ini ada kepadatan arus lalu lintas karena proyek gorong-gorong, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan sore ini, tepatnya di seputaran ruas tol dalam kota, sore ini terutama dari depan gedung DPR MPR RI, baik ruas tol maupun arteri yang mengarah ke arah Pancoran, sore ini masih kondusif, masih ramai lancar. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 14 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Terima kasih banyak Aibda Yogi Supono sudah mengabdi kepada kita sahabat Sonora ya, perkembangan informasi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Ini Kak Zizi menyampaikan lupa ngecas HP, lupa dinyalain aliran listriknya. Ini yang lupa-lupa ya, yang gampang lupa sahabat Sonora ya. Mungkin sedang akan siap-siap pulang, jangan lupa begitu ya. Ada beberapa mungkin saklar yang harus Anda matikan, atau mungkin ada barang-barang kecil seperti charger HP atau bahkan HP Anda sendiri, jangan sampai ketinggalan ya Sisi. Jadi udah nunggu setengah jam nggak dinyalain ya, gimana bisa dicas itu HP-nya sih? Sekali lagi jangan sampai ketinggalan ya sahabat Sonora ya. Penting barangnya, kecil memang ya. Kalau ingat langsung aja dimasukin tas ya. Ini pengalaman pribadi juga sahabat Sonora. Kata Z di TikTok Sonora, sudah setengah jam katanya. Bayangin ngecas HP tapi gak dinyalain aliran listriknya ya. Udah setengah jam itu bisa berapa persen ya. Oke, kita ke lagu ya sahabat Sonora ya. Sambil terus temani Anda yang saat ini masih terus beraktivitas. Agak sedikit slow kita ya. Lagu dari Mariah Carey, judulnya Butterfly.

0: Dengarkan terus Sonora hari ini.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG, namun dengan sejumlah perbaikan dan juga efisiensi. Bagaimana laporan selengkapnya? Reporter Sonora Tito Suwandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, harus dilakukan sejumlah perbaikan dan efisiensi dalam keberlangsungan programnya. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa perbaikan gizi adalah hal yang paling dasar untuk mulai memperbaiki sumber daya manusia ke depannya. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
3: Ya baik, sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto juga tidak ingin anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Bahkan dirinya mencatat sebesar 25% anak di Indonesia masih mengalami stunting. Anak yang stunting membuat sel dalam tubuh tidak akan berkembang dengan baik. Dan hal itu akan berdampak pada kehidupan anak tersebut ke depannya. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
2: Tito, terima kasih untuk laporan yang sudah disampaikan. Sahabat Sonora, kita akan beralih ke laporan berikutnya. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan besarnya APBN tidak akan bermakna jika belum dapat menjawab harapan dan juga urusan rakyat. Laporan selengkapnya, Lili Setio kembali sudah siap menyampaikan laporan. Silakan, Li.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani hari ini membuka rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan pada tahun 2026 APBN Indonesia sebesar Rp 3.842 triliun rupiah, naik 20 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2000. Dan pada APBN tahun 2027 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bisa jadi APBN kita sudah mendekati kisaran belanja Rp 4.000 triliun rupiah. Angka sebesar apapun menurut Puan terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat.
6: APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 triliun rupiah. Tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun rupiah. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun rupiah, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat.
5: Oleh karena itu, sahabat Sonora, menurut Puan, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan, namun APBN harus dinilai dari kinerja dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Puan menambahkan tema kebijakan fiskal tahun 2027 yang berjudul Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
7: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang baru gabung ya di Sera FM 92 Jakarta. Kok baru gabung? Iya, mungkin baru stay tune ya. Di mobil atau dengerin via live streaming atau juga gabung di live TikTok Sonora. Ada Pak De Bagio, ini menyampaikan informasi lalu lintas di Jalan Raya Cakung, arah Bekasi. Macet cukup parah ini saking banyaknya kendaraan ya, yang melintas baik dari arah Terminal PG, Pulau Gadung ya, maupun di kawasan JIEP ya, Jakarta International. Lupa saya, ya FP-nya ya. Kawasan industri ini ya, kemacetan sampai di lampu merah arah gerbang tol Cakung. Tetap hati-hati, disampaikan Pak De Bagio ya, di jalan dan juga patuhi rambu lalu lintas. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak De. Ya, ada Mas Pamungkas dari Palembang menyampaikan salam lewat live TikTok Sonora. Mas Yoga di Pontianak, Bu Indrianti Gunung Putri, ada Kak Z juga masih terus bergabung dengan kita. Mantap ya. Terima kasih, ada Mas Lucky Ernest. Mas Lucky Ernest, untuk minta lagunya nanti malam ya pukul 20. Nah, bisa gabung nanti di AMKM malam ya. Silakan. Salam dari Solo, dari Mas Sabto Andri Wibowo ya. Gimana kabarnya Mas Sabto? Ya, ampe yo kabare. Mas Sabto dari Solo, Jawa Tengah. Yang saat ini sedang di jalan dan menyempatkan mungkin untuk berbagi informasi lalu lintas, silakan kami tunggu sahabat Sonora ya. Masih ingat kan nomornya? Masih Bang Riko, 0812 122 9200.

Ya, saya ingin terus sapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung dengan kita di kesempatan sore hari ini ya. Ada sahabat-sahabat yang menyatakan diri ingin kerja di radio ya. Ada Spons Blast ya. Ini akunnya ini unik-unik ya. Ada Kak Maya Bornap juga bergabung. Ada Mas Charles. Kemudian ada Pak Indra. Ada juga Pak Zuhdi juga masih stay tune di Sonora FM 92 Jakarta. Ada Bos juga, akun Bos. Pak Indra sudah ya tadi ya. Bu Indrianti masih bersama dengan kita. Oke, biar cita-citanya bisa kayak Masnya. Wah, terima kasih banyak. Ada yang pengen jadi penyiar radio nih ya. Tetap semangat ya apapun aktivitas Anda dan juga mungkin pekerjaan Anda hari ini.

Ya, kami terima informasi juga untuk ruas tol Jor ini ke arah Fatmawati, padat merayap. Mesti sabar ya sahabat Sonora, ada info dari Pak Bob ini ya. Pak Bob Pungki sudah menyampaikan di grup Sonora Lalu Lintas ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Bob, hati-hati di jalan. Sekali lagi ruas tol Jor ini ke arah Fatmawati, padat merayap dan membutuhkan kesabaran dari Anda yang kebetulan akan lewat di lokasi ini ya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore sahabat Sonora. IHSG pada penutupan perdagangan sore ini ditutup menguat signifikan di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR Jakarta. IHSG ditutup naik 1,59% ke level 6.401.89. Sebanyak 354 saham menguat, 277 saham melemah, dan 332 saham stagnan. Sementara itu sahabat Sonora, nilai tukar rupiah ditutup menguat 50 poin atau 0,28% ke level 17.827 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat bersama sebagian besar mata uang Asia, dolar Taiwan, won Korea, yen Jepang, dan juga mata uang yuan China. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar apapun tidak akan bermakna bila penggunaannya belum menjawab harapan rakyat. Menurut Puan, bagi petani, anak yang ingin sekolah tinggi, maupun pencari kerja yang berjuang menghidupi keluarga, APBN tidak akan terasa jika tidak membantu kehidupan mereka secara nyata. Puan menekankan APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi harus sesuai dengan kebijakan fiskal tahun 2027, yakni tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat.
1: Demikian Sonora Update.
2: Satu jam pertama sudah kita tinggalkan sahabat Sonora ya. Masih ada satu jam. Saya Rico Marbun bersama dengan Anda. Oke, untuk Anda yang saat ini di tengah perjalanan, tadi ada informasi di ruas tol Fatmawati menuju ke arah Fatmawati ini padat merayap di sana. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda ya? Lalu lintas juga boleh ya. Tadi lalu lintas ya, saya sampaikan ya. Oke, ada San Sukamti. Halo Bang, Tasik Malaya hadir. Wow. Keren ini teman-teman Sonora yang ada di TikTok ya. Dari Tasik Malaya gabung lihat langsung siaran Sonora di kesempatan sore hari ini ya. Yuk silakan yang ingin bagi pantauan lalu lintas silakan kami tunggu 0812-122-9200. Tak perlu keliling dunia, Gita Gutawa.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 30 GW selesai di tahun ini dan meminta PT PLN tinggalkan penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel kapasitas 13 GW. Laporan selengkapnya, reporter Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas hingga 100 GW dalam 4 tahun ke depan. Dimana khusus tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga mencapai 30 GW sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sejalan dengan target tersebut juga, Presiden Prabowo Subianto meminta PT PLN Persero mulai meninggalkan pembangkit listrik fosil, khususnya pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD, di mana saat ini kapasitas PLTD di Indonesia diperkirakan mencapai 13 GW. Prabowo Subianto pun mendorong agar kapasitas pembangkit diesel tersebut secara bertahap digantikan dengan pembangkit energi surya yang lebih ramah lingkungan. Berikut adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
4: Kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 GW dan ini harus kita laksanakan dalam 4 tahun. Tapi tahun ini saja target kita adalah 30 GW. Tahun ini saja. PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 GW harus segera kita tinggalkan dan sumber-sumber energi lainnya.
3: Ya baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk pengembangan PLTS, di mana tahap awal akan dimulai di kawasan Jalan Tol Bali, Mandara dengan memanfaatkan area di sisi jalan tol untuk pemasangan panel surya. Di mana pengembangan juga disiapkan di sepanjang tol Sediatmo yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta, serta mulai dikaji di sejumlah ruas tol Trans Jawa. Dan pemerintah berharap langkah tersebut dapat mempercepat pencapaian target PLTS nasional sekaligus mendukung transformasi sistem kelistrikan di Indonesia. Demikian Tito Sonde melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahalah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
4: Baik, selamat sore sahabat-sahabat Sonora. Anda masih bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ada Mas Pandi di Legok, Banten ya, Pandi Winata. Oke, lagi lihat live TikToknya Sonora, dengerin radionya juga ya. Ada Kak Becky, cari mie ayam katanya. Waduh, seru sekali ya sore-sore makan mie ayam, menikmati mie ayam dicampur apa namanya, potongan ayam-ayam dikasih kecap begitu ya, ada pangsit kuahnya. Waduh, jadi lapar ya. Oke, Pak Amir Mahmud, selamat sore di Parung Bogor, baru pulang kuli nih katanya Pak Amir. Oke, semangat Pak. Ada Bang Doni, Cikampek Karawang hadir. Wah, seru ini ya di TikTok Sonora. Ada Bang Zola tadi juga, Bu Indrianti, masih terus bersama dengan kita. Pak Zuhdi, studio Sonora yang di kota sudah nggak ada ya? Iya, kita sudah berpindah di Palmerah, Pak Zuhdi. Terima kasih, Pak Zuhdi ini luar biasa, sahabat kita ya, sahabat Sonora ya. Wow, keren. Kak Becky tadi sudah menyapa ya. Oke, ada Bang Nurdi. Halo, hadir Bang. Hadir juga. Bu Indrianti, wah ditambahin ini ya, mie ayam campur bakso, mantul Mas Riko. Jadi agak meronta-ronta ini ya perutnya, mendengar kata mie ayam dicampur bakso dan sebagainya. Pak Joko, selamat sore. Bang Doni juga selalu dengerin AMKM Sonora. Ayo maju bro, Solo hadir. Oke, terima kasih banyak. Hitam manis R&B please. Aduh, mohon maaf nih kalau saya kurang update nih ya dengan singkatan-singkatannya. Hai Itoriko, aku adikmu Becky. Oh, masa sih Kak Becky? Iyalah, boleh lah ya. Kak Becky luar biasa. Best jam sudah kami siapkan untuk temani Anda terus.

Ya, sahabat Sonora, ini tadi saya sempat ngobrol dengan teman yang ada di TikTok ya, yang lihat langsung siaran Sonora. Bagaimana penyiar Sonora seperti sore ini, saya Rico Marbun bersama dengan Anda ya. Oke. Tadi saya cerita ya, banyak sahabat-sahabat yang lihat siaran Sonora, nonton langsung begitu ya. Dulu-dulu mungkin agak kurang sempat lagi dengerin radio, tapi sekarang dengan adaptasi, diversifikasi konten kita ya, lewat TikTok gitu, jadi ingat lagi, oh iya dulu radio SMPku, SMAku, dan sebagainya. Oke, tadi sudah ya, bareng berdua Mas Yudi, lagu Mardua Holong. Nah ini menarik nih ya, saya jadi identik dengan Mardua Holong ini ya. Oke, terima kasih banyak untuk perhatiannya ya. Ada Bu Indrianti, Kak Becky, ada Maya Bornap juga bergabung dengan kita sore hari ini.

It's over. Full Again, Westlife Full Again, sahabat Sonora. Lagu ini dirilis di 1999. Gimana? Menikmati ya lagu-lagu pilihan dari Sonora untuk kesempatan sore hari ini. Semoga terhibur ya. Ini teman-teman di TikTok yang umuran 80-an ngajakin kumpul sahabat Sonora ya, yang lahiran tahun 1980-an. Katanya seumuran dengan Laili Komar pun. Gak apa-apa ya sahabat Sonora, usia tidak menghalangi silaturahmi, interaksi kita dengan sahabat-sahabat Sonora yang luar biasa ya. Ini bukan rayuan gombal ya sahabat Sonora. Oke, kita teruskan Sonora hari ini.

Ya, selamat sore Pak Alberto. Pak Alberto, ini bukan suara saya, tapi suara dari Judika ya, bukan Ryan Gombal. Bung Riko, selamat sore. Suaranya Bung Riko bagus dan merdu. Aduh, terima kasih ya. Tapi kalau yang nyanyi bukan saya ya. Salam sehat, sukses selalu. Kru sonora yang bertugas. Pak Alberto, terima kasih banyak Pak Alberto.

0: Baik, sahabat Surabaya, kita akan tahu informasi lalu lintas. Ada rekan kami, Mas Tito ini ya, sudah siap menyampaikan. Silakan, Tok.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat dari Jalan Majapahit menuju ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan sore hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang putaran balik sekitar Kementerian Perhubungan sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatan. Pantauan di jalan traffic light sekitar patung kuda ataupun sekitar Bundaran Indosat terpantau padat, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas yang menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan relatif ramai lancar, sementara yang menuju ke MH Tamrin terpantau padat. Tersendat di sekitar traffic light saja. Arah sebaliknya dari Jalan Medan Merdeka Selatan maupun MH Tamrin menuju ke Jalan Majapahit terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light sekitar Bundaran Indosat saja. Cuaca cerah, demikian Tito Sonoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih banyak untuk perkembangan informasi lalu lintas yang disampaikan. Kita akan juga update beberapa informasi khususnya lalu lintas di sejumlah ruas tol.
2: Informasi jalan tol.
0: Tol dalam kota, informasi dari Kuningan, lalu lintas Kuningan ke Tomang dan Angke ke Pluit ini padat, sebaliknya dari Slipi ke Cawang juga padat. Tol Sediatmo, tol bandara lancar di kedua arahnya, tersendat di sekitar gerbang tol Cengkareng. Perkembangan di ruas tol Wiyotowiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit ini padat, sahabat Sonora. Sebaliknya Anda yang menuju Cawang ini padat dari sekitaran mulai Cempaka Putih ya. Di ruas tol Jakarta-Tangerang, Anda yang menuju Jakarta ramai lancar, tersendat di Kunciran, sebaliknya tersendat di Tomang dan juga di Kembangan untuk ruas tol Jakarta-Tangerang. Tol Jor W2 Utara dari Meroya Ulu Jami ini padat. HK Tol Jor S juga padat dari Kampung Rambutan sampai dengan Cilandak. Ruas tol Jagorawi, sahabat Sonora, kedua arahnya lalu lintas ramai lancar. Tersendat di Cililitan menuju ke arah Taman Mini. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek, Anda yang menuju Cikampek ini ramai lancar. Tersendat di res area kilometer 19. Baliknya menuju Jakarta padat dari Karawang Barat kilometer 40. Karawang Barat menuju kilometer 40-600. Imbas dari pekerjaan perawatan jalan. Dan satu lagi untuk perkembangan di layang MBZ, lalu lintas lancar di kedua arahnya.
2: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
3: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience. Mangrove untuk masa depan. Memulihkan mangrove berarti memulihkan kehidupan di pesisir. Mangroves for Coastal Resilience, M4CR, menjadi bagian dari upaya rehabilitasi mangrove dengan target 32.634 hektar hingga 2027. Langkah hari ini akan menjadi warisan 5 hingga 10 tahun mendatang, menghadirkan pesisir yang lebih tangguh, habitat satwa yang kembali, dan peluang yang lebih baik bagi masyarakat pesisir. Mari bersama wujudkan mangrove untuk masa depan. Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.

Ya, tidak terasa mendekati pukul 18, tapi masih lama ya. Baru pukul 17 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Oke, ada siapa ini? Akun berdua dari Marbun dari Medan. Wah, marganya sama ini ya. Kamaya, Bang Riko, aku Napitu. Iya, sudah tahu ya. Kang Mas Danang, kulo sakin solo mas. Nje, inggi. Nge ya. Jangan salah Bang Riko. Mas Danang dari Solo, acara kesukaannya AMKM. Siap, terima kasih. Ada Mas Iskandar tadi ya dari kabarutama.id bergabung dengan kita. Ada Mbak Asti. Long time not see katanya. Sehat ya kasih ya. Sehat juga Bang Riko. Oke. Kak Baby Evelyn, Kak kalau ada kelas MC lagi untuk umuran aku 9 tahun. Oke, nanti coba diupdate ya. Terima kasih banyak, ini boleh jadi masukan nih ya. Oke, Kak Aska ada Abjos bergabung dengan kita di sore hari ini. Ya, menyenangkan bisa menyapa sahabat-sahabat yang nonton siaran Sonora di kesempatan sore hari ini ya. Kita santai-santai saja. Sambil menikmati beberapa lagu yang sudah kami hadirkan ya. Udah feeling kok ganteng kali abang penyiar ini, ternyata marga Marbun, pantes lah. Wah, luar biasa pujiannya. Ini yang baru dengar ya sahabat Sonora nih, akun TikTok akun berdua ya. Ganteng kali katanya abang penyiar ini. Ya sudahlah, mari kita bernyanyilah ya sahabat Sonora ya, menikmati sore hari ini. Yang mungkin masih di kantor, bernyanyilah sahabat Sonora.

0: teman-teman yang ada di TikTok Sahabat Sonora ya, luar biasa ini ya. Kok makin sore mendekati pukul 18 makin ramai ini ya. Ada di Medan juga bergabung akun berdua ya. Ternyata marganya sama dengan saya, Marbun juga. Oke, kalau dalam istilah bahasa Batak itu ada namanya kata Marta Rombo, Sahabat Sonora. Jadi kita meskipun Marbun, kita Marbun tuh ini jadi ya sekedar intermezzo aja ya. Marbun tuh ada tiga ya, kalau tidak salah emang tiga ya. Marbun Lumban Batu, Banjar Nahor, sama Lumban Gaul. Jadi kalau saya Marbun Lumban Batu, saya generasi pertama begitu ya, kakak paling tua, diikuti dengan generasi Banjar Nahor, lanjut generasi Lumban Gaul. Begitu ya, semoga benar ya. Oke, selamat sore yang mungkin baru gabung. Pak Taufik ini sudah bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini. Kita cek dulu ya, Pak Taufik ini akan menyampaikan informasi lalu lintas. Pak Taufik, silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bang Riko, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi masuk langsung tersendat imbas pertemuan arus dengan yang dari arah Cikarang dan penyempitan lajur imbas banyak yang parkir di bahu jalan. Lepas KM 20 menuju arah Jakarta ramai dan lancar. Untuk saat ini berada di rest area KM 19 untuk mengantri bahan bakar. Antrian cukup panjang, hampir 4 gate, lebih di atas 15 mobil yang mengantri. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari KM 19 menuju arah Tambun Cibitung ramai bergerak lancar. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Baik Pak Taufik, terima kasih. Hati-hati di jalan, sudah ngantri ya untuk isi bahan bakar minyak atau BBM ya. Memang belakangan beberapa sudah cukup lama Bang Riko ya. Untuk antri khususnya bahan bakar Pertalite ya sahabat Sonora ya, cukup banyak yang ngantri. Gak apa-apa lah ya, daripada nanti di jalan bingung. Macet pula agak bingung nanti isi bahan bakarnya ya. Terima kasih banyak Pak Taufik. Kita slow sebentar sahabat Sonora ya. Lagu dari Boyz II Men sudah kami siapkan untuk Anda. Ini teman-teman di TikTok ada akun berdua. Mereka jadi ngobrol ini sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama dengan kami Sonora FM 92 Jakarta. New Strabika Music. Oke, yang ingin berbagi pantauan sekali lagi bisa sampaikan di 08121229200.

Ya, mendekati pukul 18, sahabat Sonora, sudah saatnya saya harus undur pamit ya. Ini sekitar 9 menit lagi. Tapi bolehlah saya sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung ini. Ada Kak Debi Tampubolon di Jakarta katanya. Apa kabar Kak Debi? Terima kasih ya. Bu Indri pamit ya. Gak apa-apa Bu Indri. Lanjut Bu Indri. Terima kasih banyak sudah bersama dengan Sonora Bu Indri ya. Salam juga untuk keluarga. Ini gabung di live TikTok Sonora. Tadi ada Pak Alberto juga, Pak Taufik juga. Terima kasih banyak. Oke. Nonton dong Om sekarang udah tayang. Oh, oke, Baby Evelyn. Siap. Terima kasih ya. Oke, sahabat Sonora, untuk Anda yang saat ini di jalan, tetap hati-hati ya. Kalaupun ada kepadatan, dan biasanya memang Jumat malam, ini kepadatan di Jakarta, khususnya mendekati kota-kota penyangga ya, di sekitarnya Depok, di Bekasi, di Tangerang, ini akan mulai macet atau padat ya. Saya Riko Marbun, pamit dulu ya sahabat Sonora, termasuk dari TikTok nanti. Bu Sabta baru bergabung ini Bu Sabta ya. Terima kasih, selamat sore Bu Sabta. Hati-hati di jalan kalaupun saat ini sedang di jalan ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Maya Bornap ya. Terus bergabung dengan Sonora. Saya pamit ya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita ketemu di lain acara, lain program. Oke, UTW pulang ya Bu Sabta ya. Hati-hati di jalan Bu Sabta. Saya pamit ya, sahabat Sonora. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Update. Selamat sore sahabat Sonora, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang keanggotaan dan organisasi sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR Andreas Hugo Pareira menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto cukup baik. Menurutnya Presiden menyampaikan banyak hal progresif yang patut diapresiasi. Namun ia menekankan pelaksanaan dan juga dampaknya bagi masyarakat tetap harus diperhatikan. Hugo pun menegaskan kebijakan yang dijalankan harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekedar retorika politik. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Daniel Blokkert, menilai demokrasi di Indonesia semakin berkembang dan juga kuat pada usia ke-81 tahun kemerdekaan. Ia menyebutkan perjalanan menuju demokrasi di Indonesia memang penuh tantangan, namun berhasil menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia pun menilai hubungan Indonesia-Swedia berjalan sangat baik. Penguatan hubungan Indonesia dengan Uni Eropa diyakini akan semakin kuat dan juga meluas di berbagai sektor, mencerminkan peran aktif Indonesia dalam diplomasi global.
1: Demikian Sonora Update.

Hai, selamat sore sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda sore hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya dalam Selekta Sonora ya, menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kembali hadir untuk Anda dengan beragam lagu-lagu terbaik menemani Anda beraktivitas dan juga beragam informasi-informasi terupdate lainnya juga masih akan terus kami sampaikan untuk Anda. Tentunya di nomor 0812-122-9200 ya, buat Anda yang mau berkontribusi, berbagi informasi lalu lintas maupun juga cuaca di sekitar Anda. Ada Ibu Sabta juga ini sudah menyapa, selamat malam. Ini boleh tanya apakah di Tol Jor ada kecelakaan Cakung menuju Serpong? Boleh nanti dibantu dicek ya oleh teman-teman dari Pusat Informasi Sonora soal Tol Jor ya. Ini apakah ada kecelakaan atau tidak dari Cakung menuju Serpong? Nanti akan kembali kami update informasinya untuk Anda. Tapi yang jelas kita awali dulu kebersamaan kita dengan satu lagu dari Dewa 19, ada Dua Sejoli.

Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda sore hari ini ya. 18:08 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di Selekta Sonora bersama dan saya Hans Christian. Bagaimana perjalanan Anda long weekend, sahabat Sonora? Banyak yang ambil WFH, banyak yang ambil cuti dari hari Jumat ini ya. Destinasi wisata mana nih yang Anda tuju, sahabat Sonora, atau milih untuk istirahat saja di rumah? Tapi yang jelas kita kembali update informasi lalu lintas ya. Tadi Bu Sabta sempat menanyakan soal adanya kecelakaan yang terjadi. Ini memang teman-teman di pusat informasi Sonora juga menyampaikan bahwa di ruas tol HK Tol Jor S dari Pasar Rebo, Kampung Rambutan arah Pondok Indah ini padat imbas dari truk yang mengalami gangguan di lajur kiri ya, sekitar depan Cilandak Town Square. Lalu juga selamat sore juga buat Bapak John ya. Ini mohon info, apakah ada penutupan jalan jika sore ini saya mau lewat ke Jalan Penjambon menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Ini betul ya, memang saat ini tengah ditutup, sahabat Sonora, di depan Istana Merdeka. Kendaraan pun dialihkan melalui Jalan Perwira atau Masjid Istiqlal, lanjut ke Jalan Veteran menuju Harmoni. Ini mohon jadi perhatian Anda, sahabat Sonora, adanya penutupan ya di sekitar Istana Negara. Selamat sore juga ini untuk Pak Willy Hadi ya, dari Cakung. Ini katanya pendengar setia Sonora, mau menyampaikan salam sehat selalu. Ini lagi berkendara rupanya sore hari ini ya. Mengabarkan juga macet nih dari Ancol arah ke bandara di sore hari ini. Terima kasih Pak Willy untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan Anda. Alberto, selamat sore. Berbagi informasi lalu lintas Jalan Burak Tangerang ya. Ini pamer paha katanya. Padat merayap tanpa harapan. Ini sambil mendengarkan lagu Sonora saja yang menemani di perjalanan sore hari ini. Terima kasih Pak Alberto, hati-hati dalam perjalanan. Jalan Cutmutia Jakarta, sahabat Sonora, ini juga diinformasikan dari Jalan Samratulangi menuju ke Menteng terpantau ramai lancar di sore hari ini. Dan juga Medan Merdeka Barat ya, kita pantau dari Jalan Majapahit menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan maupun sebaliknya juga masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Kita kembali lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini. Sudah ada satu lagu dari Savage Garden dengan Truly Madly Deeply akan menemani Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku.

0: Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu baru saja hadir untuk Anda sahabat Sonora di sore menjelang malam hari ini ya, 18.21 waktu Indonesia Barat. Kita kembali pantau informasi lalu lintas untuk Anda dari sekitaran Bekasi. Sudah ada Pak Taufik yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan Pak Taufik untuk informasi lalu lintasnya.
1: Terima kasih Bung Han, selamat malam sahabat Sonora. Melanjutkan laporan lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek selepas rest area KM19A menuju arah Bekasi Barat cukup padat dengan kecepatan rata-rata 30 sampai 40 km per jam. Kepadatan imbas padatnya di exit Bekasi Barat, imbas padatnya di arteri Bekasi Kota. Untuk Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur masih ramai dan lancar, namun terjadi kesendatan di sekitar KM17. Untuk jalan arteri Kalimalang dari arah Galaksi menuju arah Caman tampak padat imbas kepadatan di traffic light. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Informasi lainnya juga disampaikan oleh Pak Sito ya. Dari Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta, dari pertigaan Jalan Pejaten Timur arah Simpang Volvo sampai di putaran arah balik depan Kompleks Brimob, ini padat merayap ya, cenderung macet. Sementara arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Terima kasih Pak Sito. Hati-hati juga dalam perjalanan ya. Informasi-informasi dari Anda masih Hans nantikan, sahabat Sonora, di nomor 0812 122 920.

0: Sama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Senayan ke Tomang dan Angke ke Pluit terpantau padat. Sebaliknya dari Pencompongan ke Cawang juga terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Sediatmoko Bandara, terpantau lancar di kedua arah, tersendat di sekitar gerbang tol Cengkareng. Untuk ruas tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran sampai dengan Pluit padat, sebaliknya arah Cawang juga padat, mulai dari Cempaka Putih. Kita pantau dari ruas tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta tersendat di Kunciran dan di Kebonjeruk. Sebaliknya padat dari Tomang sampai dengan Kebonjeruk, setelah itu terpantau ramai lancar. Ruas tol Jor dari Meruya sampai dengan Cilandak padat, sebaliknya dari Jatiwarna sampai Cilandak terpantau padat, imbas dari kendaraan truk mengalami gangguan di kilometer 23. Untuk ruas tol Jagorawi, kedua arah terpantau lancar, tersendat di Cawang. Sementara pantauan terkini di tol Jakarta-Cikampek, arah Cikampek terpantau ramai lancar, tersendat di rest area kilometer 19. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang. Untuk ruas tol Layang MBZ, kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora. Tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Empat tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Nis Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Hans Christian kembali menyapa Anda malam hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya dalam Feng Shui Sonora. Seperti biasa Hans gak sendirian, saat ini juga sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, sehat Pak Kang?
1: Selamat malam juga Gan Hans, tentu saja sehat dong ya.
0: Luar biasa ya. Malam hari ini kita mau bahas apa nih Pak Kang?
1: Oh, begini Hans.
0: Ada apa nih Pak Kang?
1: Ada yang sangat penting Hans, 3 hari lagi kita harus merayakannya.
0: Betul Pak Kang.
1: Gak boleh lupa itu. Ya, saya ucapin ya.
0: Boleh Pak Kang, silakan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Selamat Hari Kemerdekaan bagi kita, segenap bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi negara besar sekaligus berwibawa.
0: Amin.
1: Sukses, jaya, selalu berpihak kepada kita semua.
0: Amin.
1: Merdeka
0: tentunya ya. Ini udah mulai banyak yang latihan pesawatnya Pak Kang, lewat-lewat.
1: Oh begitu ya.
0: Dari studio kelihatan tadi siang ya.
1: Yang penting kita ke depan harus lebih optimis.
0: Oke, pasti.
1: Kalau kita skeptis, pesimis, itu sulit bagi kita untuk melangkah. Okay. Namun sepanjang kita optimis, selalu ada jalan untuk menciptakan hal-hal yang baru dan yang memberikan kita kemudahan untuk menggapai kesuksesan yang jauh lebih optimal tentunya ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu kita lanjutkan Pak Kang malam hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan dari YouTube-nya VC mungkin?
1: Ada dari relaksasi ASMR nih.
0: Oh rajin ya ini ya.
1: Lumayan ya. Udah lama juga dia nih.
0: Ya.
1: Pada bertanya pada video ramalan bulan Imlek ke-7 cit gue. 2026 Imlek 2577.
0: Ya.
1: Selamat siang Pak Kang. Waduh.
0: Udah mulai malam ya.
1: mungkin begadang kali dia malamnya nih.
0: Masih ngantuk ya Pak Kang ya.
1: Selamat malam juga kan relaksasi ASMR.
0: Ya.
1: Katanya nih, saya mengamati isi video ini. Ada beberapa sio yang berpeluang meningkat.
0: Ya.
1: Nah, di cheat gue, atau disebut sebagai bulan hantu, bukankah semua sio bisa terjatuh atau rontok?
0: Ya.
1: Bagaimana sesungguhnya ya, Pak Kang? Terima kasih banyak.
0: Waduh, gimana nih Pak Kang?
1: Ini dapat dari mana nih Pak Kang? Kalau di bulan 7 semua rontok. Mungkin satu dunia ambruk kali perdagangan.
0: Iya benar ya Pak Kang ya, kalau semua rontok semua ya.
1: Iya dong ya.
0: Iya.
1: Satu hal yang perlu kita pahami benar ya, bahwa kita bukannya mau menyanggah nih.
0: Iya.
1: Ya, karena apa? Karena yang namanya bulan hantu pada bulan Imlek yang ketujuh pada setiap tahunnya.
0: Iya.
1: Itu merupakan satu kepercayaan, ya. Merupakan produk budaya dong ya. Dimana sudah menjadi tradisi yang diwariskan turun-temurun.
0: Yeah.
1: Tentu saja kepercayaan semacam itu yang diwariskan dari leluhur kita nggak boleh buang dong ya. Kita patut meyakininya. Ya paling nggak kita patut melaksanakan apa yang menjadi anjurannya. Namun demikian, kita harus meluruskan satu hal.
0: Apa nih Pak Kang?
1: Bahwa Feng Shui gak ada kaitannya dengan bulan Imlek ke-7.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ya, begitulah keadaannya. Seringkali digabung-gabungin. Angka 4 si mati lo, dibilang sial ya.
0: Padahal itu nggak ada kaitannya sama Feng Shui.
1: Angka 8 fat, beruntung gitu ya. Itu juga nggak ada kaitannya, Hans. semua kepercayaan.
0: Iya.
1: Ya. Nah, tetapi kita juga nggak bisa melanggar. Misalnya begini, Han. Kita bangun aja nih hotel gitu, Han.
0: Iya.
1: Kita mau nggak, Han, bikin lantai 4, kamar 4, Han?
0: Di skip biasanya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Iya.
1: Tadi bisa kosong gitu. Gak ada yang mau nyewa, kita yang rugi loh, Han.
0: Iya, benar, Bang. Iya.
1: Nah, ini begitu pula masalah bulan Imlek yang ketujuh, cheat gue, ya.
0: Iya.
1: Memang disarankan bahwa sesuai tradisinya, kita dilarang tuh untuk memulai segala sesuatu yang penting.
0: Iya.
1: Mulai buka usaha baru, misalnya. Pindah rumah, gitu ya. Apalagi menikah. Wah, itu dipantangkan benar tuh.
0: Okay, ya.
1: Iya. Bepergian jauh juga kalau bisa jangan deh, apalagi nyebrang sungai, nyebrang danau, entar kena hantu air lagi, kena setan air.
0: Iya.
1: Oke lah, kita oke. Untuk hal-hal macam itu sebisa mungkin kita mau nikah ya kita tunda, gitu ya.
0: Yeah.
1: Mau mulai usaha ya kita tunda, kita ikutin gitu ya. Tetapi harus dipahami juga bahwa cipwe bukanlah produk daripada feng shui, berbeda. Yeah. Dia adalah tradisi. Jadi kalau dikait-kaitkan, apalagi yang mengaitkannya adalah seorang praktisi feng shui, itu keliru banget gitu. Okay. Ya.
0: Yeah.
1: Karena apa? Feng shui adalah ilmu pengetahuan mengenai bagaimana kita menata letak rumah dan lingkungan agar berkeselarasan dengan kita dalam kita hidup dan berkehidupan. Ya, beda dong.
0: Betul.
1: Pak. Ya, jadi itu harus dipisahkan. Misalnya, karena bulan Imlek ketujuh semua down, bangkrut, wah.
0: Repot ya. Nggak ada yang berjalan.
1: Nah, itu sebabnya selain relaksasi ASMR nih, ada beberapa sahabat saya yang bilang, saya punya itu ya, Sio, saya dengar katanya bagus loh di bulan Imlek ketujuh, katanya bulan Imlek ketujuh sial katanya.
0: Itu ya.
1: Nah, apalagi misalnya Sio kuda dia meningkat ya, meningkatnya walaupun sedikit ya cukup lumayan gitu ya. Yang bersio kambing juga gitu ya. Bersio anjing stabil ya. Yang bersio tikus. Nah, tadi kita udah bilang tuh bersio kuda aja naik, yang bersio tikus lebih-lebih nih, kan ciongnya besar tuh.
0: Iya benar, Pak.
1: Nah, lahan di bulan yang dianggap bulan hantu ini potensinya besar tuh. Jangan

0: ada di kalender ya. Nah, bagi mereka yang diramalkan jelek, nanti ada masalah. Oh iya, karena bulan Imlek ketujuh, bulan setan.
1: Padahal karena skornya ya.
0: Nah, terjadi karena sionya ciong, mungkin juga skornya, jumlah nilai keberuntungannya lemah.
1: Yeah.
0: Namun demikian kan kita pada video bulan Imlek ketujuh, udah kasih caranya tuh menyiasatinya.
1: Betul, menyiasatinya.
0: Nah, gimana gitu ya. Nah, solusi semacam itu yang harus ditaati. Agar yang diramalkan beruntung betul-betul hokinya termaksimalkan. Yang diramalkan amblas, jelek, jatuh, bisa bangkit, bangun, bertumbuh secara wajar, bagus-bagus, meningkat signifikan dong ya.
1: Amin.
0: Iya. Semoga. Ya, jadi paham ya, Hans?
1: Betul, paham, Kak.
0: Bahwa kita harus bisa membedakan antara kepercayaan, ya, tradisi yang sudah membudaya, ya, dengan tata letak feng shui sebagai ilmu, sebagai sebuah pengetahuan bagi kita untuk berkeselarasan dalam hidup dan kehidupan ini, ya.
1: Iya, baik.
0: Kemudian ada Sally Sepetu.
1: Oke, nanya apa nih Pak Kang?
0: Dia bertanya pada video dapur jarang masak, tingkatkan hoki rumah, pesohor bermasalah.
1: Oke.
0: Selamat malam Pak Kang. Nah, kita selamat malam juga.
1: Betul. Untuk Sally Sepetu ya.
0: Semoga satu keluarga dan ada itolanya berbahagia, sehat, sejahtera.
1: Amin.
0: Jika kita bangun rumah di belakang kios orang, dua lantai, namun ada jarak sekitar 10 meter, apakah bagus Pak? Terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Bagus gak sih?
1: Selama tanahnya punya sendiri ya Pak Kang ya?
0: Kan begini.
1: Iya, gimana Pak Kang?
0: Ya, juga rumah yang memang dia masuk, ada yang masuk gang, ada yang cukup satu mobil masuk.
1: Iya. Yeah.
0: Tahu-taunya dia bangun rumahnya tuh menghadap belakangnya rumah orang, di bokongnya rumah orang.
1: Oh, iya.
0: Ya, kasar kata maaf, dipantatin orang. Nah, ini kan kesannya aja udah jelek ya.
1: Betul bahkan.
0: Nah, sebaiknya jangan, nggak bagus kita di belakangnya, apalagi kalau bangunannya tinggi. Udah di belakangi, bangunannya tinggi lagi kan, kita seolah-olah sesak napas nih kan.
1: Oh iya benar.
0: Kenapa sih enggak?
1: Betul.
0: Namun tadi dia bilang Hans, ada jarak 10 meter. 10 meter cukup begitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Cukup ya.
0: Nah, sayangnya dia enggak kasih tahu nih. Penghadap ke mana tuh rumah ya?
1: Oh, I see.
0: Nah, secara umum nih Hans, satu hal.
1: Yeah.
0: Kita di bokongnya rumah di depan ya, depan kita ada kios ataupun toko ataupun apalah namanya, ruko, rumah. Kalau dia itu belakangnya itu ternyata masif kan, tembok utuh tinggi, ya kita tanemin itu Hans, di batasnya itu Hans.
1: Apa-apa kan?
0: Depannya tanemin pepohonan bambu Hans.
1: Oh Hans, bambu, ya.
0: Agar kesan masif tadi menghilang Hans.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, jarak 10 meter relatif cukup untuk mengambil udara yang masuk Hans.
1: Oh, I see. Yeah.
0: Ya, jadi nggak ada masalah kalau bisa dikondisikan seperti itu ya.
1: Oke, okay. Pak Kang. Sebelum lanjut, ini bambunya harus setinggi-tinggi tembok kah kalau ditanemin bambu, Pak Kang?
0: Iya, kalau bisa ya begitu.
1: Oh, menutupi tembok belakangnya itu ya?
0: Iya.
1: Oh, I see.
0: Ya.
1: Baik, Pak Kang.
0: Kita lanjut ya.
1: Boleh, Pak Kang.
0: Ada Mama Store.
1: Selamat malam.
0: Ada video feng shui lukisan gambar motif meja kerja berbentuk L. Oh, ini video yang terbaru nih ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, mudah-mudahan video ini juga memberikan manfaat ya.
1: Amin.
0: Malam Pak Kang.
1: Selamat malam.
0: Kita dianggapnya nggak tahu ini.
1: Selamat malam harusnya ya.
0: Kasih tahu.
1: Besok-besok kayaknya kita siaran pagi-pagi deh kayaknya Pak Kang nyobain. Oke, okay. Pertanyaannya apa nih Pak Kang?
0: Ya, Mama Stok ya. Dia bilang.

0: pertanyaan saya, Pak. Dia langsung aja nih.
1: Oke.
0: Okay. Rumah sekarang banyak mempunyai kamar mandi.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin sampai 4 kamar mandi. Kok ini mungkin ya? Ini rumahnya sendiri.
1: Lupa kali dia makan. Rumah sendiri lupa. Agak aneh sih.
0: Kalau kamar mandi yang 2 jarang dipakai,
1: mm-hmm,
0: apakah mempengaruhi feng shui?
1: Oke.
0: Okay. Sekarang ya, memang banyak rumah yang kamar mandi WC-nya banyak ya.
1: Oh gitu ya Pak Kang ya?
0: Coba bayangin Han.
1: Mm-hmm.
0: Banyakan mana kamar tidur sama kamar mandi WC Han?
1: Harusnya kan banyak kamar tidur ya Pak Kang ya?
0: Nah, ternyata di zaman sekarang, mm-hmm, apalagi untuk kelas middle up ya, mm-hmm, atas ya,
1: yeah,
0: setiap kamar punya kamar mandi Han.
1: Betul.
0: Jadi kalau rumahnya ada 4-5 kamar,
1: mm-hmm,
0: berarti 4-5 kamar mandi sudah berada di dalamnya, kan?
1: Betul.
0: Kemudian ada lagi buat kamar mandi
1: tamu. Iya benar. Belum lagi yang di belakang ya, Pak Kang ya.
0: Nah, mana? Berapa? Nah, itu udah lazim sekarang sepertinya ya.
1: Iya betul.
0: Nah, sekarang dia yang jadi masalah, dia bilang ada 4 kamar mandi, 2 kamar mandinya jarang dipakai, berpengaruh tidak terhadap feng shui? Gimana Hans?
1: Harusnya sih pengaruh ya Pak Kang ya.
0: Pengaruhnya kenapa?
1: Harus dipakai gak sih Pak Kang?
0: Ya begini Hans.
1: Oke, gimana Pak Kang?
0: Berpengaruh gak berpengaruh, sepanjang dia itu gak sumpah, tidak masalah mestinya ya.
1: Oh oke. Okay.
0: Tapi ada ketentuan Hans.
1: Apa tuh Pak Kang?
0: Jangan sampai di dalam rumah ada pintu mati. Nah, jadi ada, kalau nggak salah tuh videonya 6 episode.
1: Betul.
0: Kalau mau hoki atau mau keberuntung, jangan ada pintu mati ya. Yeah. Nanti thumbnailnya ditampilkan itu ya. Kalau nggak salah 6 episode. Jadi kalau kemudian kamar mandi tadi pintunya terkunci terus, tidak dipakai, nah itu pintu mati bukan?
1: Pintu mati.
0: Nah itu yang nggak boleh. Dan di mana pintu mati berada, itu akan berdampak bukan hanya kepada pendapatan perekonomian, tetapi juga terhadap kesehatan para penghuninya.
1: Oh, I see.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi disimak deh tuh, ya. Ke 6 video tadi.
1: Yeah.
0: Dan di awal tadi kita sempat berbicara mengenai hantu ya.
1: Betul.
0: Betulnya kita juga ada video hantu gentayangan loh.
1: Bener yang kaca-kaca itu ya Pak Kang ya?
0: Ingat ya.
1: Betul ya. Yang
0: ada beberapa tuh hantu gentayangan dan hantu apa ya. Kalau mau lebih memahami apa yang dimaksud hantu dalam feng shui, ya tolong di seksama itu.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau hantu pada bulan Imlek yang ke-7, tolong dipahami juga bahwa itu adalah tradisi yang diwariskan turun temurun ya dari para leluhur.
1: Yeah.
0: Nah, oleh karenanya kita patut menghormati tradisi semacam itu.
1: Baik.
0: Karena udah turun temurun diwariskan, masa kita mesti tampakkan sih ya, kan nggak boleh tuh ya.
1: Betul Pak Kang.
0: Pantes tuh nanti.
1: Setuju. Oke. Ada lagi ya Pak Kang?
0: Sementara cukup nih ya. Mau kita lanjut ke WA?
1: Boleh, kita break dulu Pak Kang kalau gitu ya.
0: Oke.
1: Kita break dulu sejenak, nanti kita kembali sesaat lagi. Untuk kita sahabat Sonora nanti juga ingin menyampaikan pertanyaan, Anda boleh sampaikan di nomor 0812-122-9200. Pastikan dilengkapi dengan nama, tanggal lahir, jam lahir, baru disampaikan dengan pertanyaannya. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Kita lanjut ke pertanyaan WhatsApp, Pak Kang.
1: Saya mau nambahin dikit, boleh nggak?
0: Boleh, Pak Kang, silakan.
1: Ini, Hans.
0: Apa nih, Pak Kang?
1: Tadi kita berbicara bulan hantu, ya. Satu hal, walaupun itu memang adalah tradisi ya, yang sudah berlangsung sebagai budaya, tolong pada orang tua jangan suka nakut-nakutin anak-anak dengan hantu gitu ya. Anak-anak kita jadi penakut ya,
0: tidak
1: itu ya.
0: Betul. Nah,
1: kalau itu jadi trauma yang berkepanjangan lebih jelek lagi ya kan.
0: Betul.
1: Nah kemudian tadi saya dapat satu ini nih
0: apa,
1: dari sahabat saya ya. Satu apa ini apa ya, jadi semacam protes.
0: Kenapa coba, Kang?
1: Dia bilang begini, orang takut pada bulan 4 ya, si mati.
0: Betul.
1: Gak boleh menikah pada bulan tersebut. Pada bulan 6 dia ada di pertengahan. Kalau nikah di situ nanti hokinya gak naik, gak turun, manteng aja di tengah-tengah. Maju-maju. Kalau di bulan 7 bulan setan, gak boleh nikah juga. Kapan gue bisa nikah?
0: Banyak pantangannya ya.
1: Iya. Nah sebetulnya sebaliknya apa yang tadi kita katakan bahwa semua itu adalah kepercayaan seperti angka 4 ya, yang dikhawatirkan menjadi jelek ya. Padahal buat orang Indonesia kan sebetulnya harusnya takutnya dengan angka 7, Hans.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: 7 keliling.
0: Oh.
1: 7 keliling.
0: Pusing ya.
1: Kalau celaka-celaka berapa, Hans?
0: Kenapa, Pak Kang?
1: Kalau celaka.
0: Waduh, celaka berapa tuh, Pak Kang?
1: Celaka 12. Di Indonesia ada celaka 13.
0: Kan? Sekarang udah jarang dipakai soalnya, Pak Kang.
1: Iya, memang udah menghilang dia.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu semua kan cuma gimana ya, satu kepercayaan atau satu ungkapan aja begitu ya. Jadi, ada orang yang memang cocok untuk menikah pada bulan keempat, bulan ketujuh, bulan keenam gitu ya. Dan kebanyakan orang percaya kalau bulan ke-8 itu bagus, Hans.
0: Oh, karena angkanya 8.
1: Iya, 4 gitu. Padahal nggak semua tahun dengan bulan ke-8
0: bagus.
1: Dan nggak setiap orang cocok menikah di bulan
0: ke-8.
1: Jadi perlu dikaji yang mendalam. Nah, itu cuma garis besar aja sebagai satu kepercayaan. Itu yang perlu digarisbawahi oleh sahabat-sahabat saudara kita agar tidak rancu ya. Nanti malah banyak aturan, bingung sendiri.
0: Betul, Pak Kang. Gak ada yang dikerjain lama-lama ya. Diam aja. Oke. Ada lagi ya, Pak Kang?
1: Cukup.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan WhatsApp, Pak Kang.
1: Iya.
0: Kali ini ada voice note yang masuk ke Studio Sonora Jakarta, Pak Kang. Semoga bisa terdengar dengan jelas oleh Pak Kang. Kita dengarkan dulu ya, Pak Kang ya.
1: Oke.
2: Selamat malam, Pak Kang. Bung Hans. Saya Sylvia. Mau bertanya soal sepasang ginjal dari manusia. Katanya ada satu Ming, satu Men. Jadi Ming Men. Nah, apa artinya Ming dan apa artinya Men? Terus Mingnya itu letaknya di sebelah mana? Mennya di sebelah mana? Kalau kita lihat dari belakang, sisi belakang dari manusia ya. Itu aja saya mau tanya. Makasih, Pak Kang.
0: Terima kasih. Terdengarkah, Pak Kang?
1: Iya, tapi kalau berkaitan dengan pengobatan, ya saya bukan sinse loh. Saya praktisi feng shui, bukan sinse pengobatan. Jadi mungkin salah agak. Jadi kalau di manusianya di bagian mana,
0: Agak sulit jawabnya ya,
1: Pak. Berani, walaupun saya tahu itu bukannya
0: kapasitasnya ya.
1: Kewenangan saya untuk menjawab.
0: Iya.
1: Ya, karena bukan profesi saya di situ. Nah, kalau ditanya, kalau pada rumah Pak Kang, gimana gitu ya?
0: Nah, itu bisa jawab.
1: Nah, itu adanya di bagian belakang, bagian kiri kalau kita masuk ke dalam. Tetapi kalau di dalam di tubuh manusia tak berani jawab.
0: Iya. Oke, baik ya. Jadi kalau di rumah adanya di sebelah kiri ya, Pak Kang ya, kiri belakang.
1: Oke. Kiri belakang ya.
0: Iya. Baik. Kita
1: belakang tuh kalau kita masuk loh ya.
0: Kalau kita masuk ya.
1: Kalau dari bangunan ada di belakang bagian kanan ya.
0: Betul. Baik. Oke deh, kalau gitu kita berlanjut dulu ke pertanyaan lainnya, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini ada sahabat Sonora, namanya sebentar. Namanya mana namanya ya? Oh ini, namanya Kirana, Pak Kang.
1: Wanita.
0: Wanita, betul. Kirana, wanita. Ini tanggal lahirnya di tanggal 25.
1: Tanggal 25.
0: Betul. Bulannya bulan 7.
1: Bulan 7.
0: Tahunnya 1985.
1: 1985.
0: Betul. Jamnya 17:58, Pak Kang.
1: 17:58 ya.
0: Ini information aja, single parent katanya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Warna baju yang harus sering dipakai ini apa? Apakah masih warna merah katanya? Artinya ini sepertinya sebelumnya pernah bertanya. Mau coba juga bisnis jasa baca tarot di Taiwan. Sekalian jualan homemade bed bomb dan juga desain sendiri kartu tarotnya untuk dijual. Ini apakah cocok katanya?
1: Oke, kalau memakai baju warna merah, apakah masih perlu diteruskan atau tidak? Berdasarkan data yang ada, itu tidak akan pernah berubah.
0: Oh, oke.
1: Karena berdasarkan data, kita menghitung bawaan lahir. Nah, apakah dia perlu dipakai apa enggak? Ada dua.
0: Oke.
1: Ada dua aspek yang bisa mengatakan iya, sudah tidak perlu, sudah tidak diperlukan lagi. Yang pertama adalah kalau rasa semangatnya dan kemampuan berpikirnya sudah lebih kuat daripada sebelumnya.
0: Oke.
1: Ya. Yang kedua, kalau rumahnya telah di feng shui dengan penataan feng shui, di mana elemen yang berkekurangan telah disubstitusikan ke dalamnya. Ya, itu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mau belajar kartu tarot di Taiwan?
0: Betul, Pak Kang.
1: Saya juga bingung. Kenapa bingung?
0: Kenapa, Pak Kang?
1: Kartu tarot itu kepercayaannya, pengetahuannya orang-orang gypsy, bukan orang Taiwan.
0: Oh, oke. Okay. Ini karena dia tinggalnya di Taiwan, Pak Kang.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh, belajarnya di Taiwan sama orang Taiwan yang mengerti tarot.
0: Betul, karena dia lagi ada di Taiwan katanya, Pak Kang.
1: Boleh-boleh aja sih ya, tapi itu bukannya pengetahuan yang asli dari Taiwan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kartu tarotnya buat dijual.
0: Betul.
1: Kalau kartu tarot dijual, kartu tarot itu dari bahan apa?
0: Kertas.
1: Kalau kertas nggak cocok, kalau plastik cocok. Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya.
0: Oh, ini dijawab Pak Kang, katanya jual jasa konsultasinya Pak Kang. Artinya mau buka baca kartu tarot gitu di Taiwan, cocok ke jasa Pak Kang?
1: Oh, boleh dong.
0: Oh, boleh ya?
1: Punya kemampuan untuk itu ya. Walaupun sebetulnya kemampuan indigonya ada tapi sedikit gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, kalau dia bisa kembangkan dengan banyak bermeditasi, mudah-mudahan agak mencuat sehingga bisa berkontribusi dalam pembacaan kartunya nanti gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dia mau menggeluti bidang jasa pembacaan kartu tarot, silakan, memang berkecocokan.
0: Oke. Okay. Ini ada satu pertanyaan generalnya juga Pak Kang. Ini nanya soal artificial intelligence atau AI. Ini masuknya elemen apa katanya Pak Kang?
1: Air.
0: Air ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, semua yang bersifat maya itu ya adalah air.
0: Oke, okay, baik. Semoga menjawab ini untuk Kirana ya. Ini sudah ditanyakan. Kita ke penanya lainnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ada juga Hendra Wijaya, Pak Kang.
1: Hendra Wijaya.
0: Betul. Perlu dia aja, Pak Kang?
1: Wijayanya.
0: Enggak, Wijayanya normal di Whisky India Juliet Alpha Yankee Alpha.
1: Oke.
0: Ini pria, Pak Kang, kelahiran 11 bulan 3.
1: Tanggal 11 bulan 3.
0: Betul, tahunnya 1962.
1: 1962. 62.
0: Betul. Jam lahirnya 18.00, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini mohon petunjuk katanya untuk, oh ini borongan, kesehatan, handicap, bidang usaha, dan juga warna baju.
1: Oke, okay. Hendra Wijaya usia 65 tahun ya, berdasarkan kalender Imlek, karena juga Gan Hendra ini lahir pada hari Minggu, tanggal 6 bulan 2 tahun 2513 ya. Nah, kalau kita melihat sionya sio macan air, namun kalau kita perbandingkan, maka bukan air yang menjadi dominasi daripada komposisi elemennya, melainkan kayu dan logam.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kedua elemen tersebut tentu saja sangat berkontribusi, baik sebagai dia sebagai pengusaha, ya, artinya dia memang punya potensi sebagai pengusaha, ya, bisa berdikari maksudnya. Kemudian dia juga punya ambisi yang cukup bagus, gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Hanya saja.
0: Apa nih, Pak Kang?
1: Harus memacu semangatnya, jangan males.
0: Oke. Okay.
1: Nah, lagi-lagi tuh sama seperti yang tadi bertanya, harus pakai baju merah.
0: Oh.
1: Ya. Yeah. Kalau bisa merah, kuning, coklat sering dipakai, gitu ya. Jadi tanggung jawab, disiplin juga harus ditingkatkan dan jangan keras kepala. Kalau itu bisa, maka potensinya menjadi jauh lebih bagus, apalagi kalau bidang bisnisnya yang berunsur tanah dominan.
0: Oke, baik. Ya. Ada lagi, Pak Kang?
1: Cukup
0: ya. Kita ke penanya lainnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Malam hari ini ada Erwin Tanujaya, Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Ya.
0: Untuk Erwinnya di Eco Romeo Whisky India Nano.
1: Ya.
0: Untuk Tanujayanya di Tango Alpha Nano Uzbek Delta Juliet Alpha Juliet Alpha.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 6 bulan 10.
1: Tanggal 6 bulan 10.
0: Betul. Tahun 1971. 1971.
1: Ya.
0: Jam lahirnya 16:35, Pak Kang.
1: 16:35 ya.
0: Saya sedang membangun rumah katanya untuk dijadikan kos-kosan. Tadinya rumah tinggal saya dan juga istri. Rumahnya menghadap ke timur, luasnya 9 x 15 meter, bangunan 3 lantai, Pak Kang. Jumlah kamar kos ada 12 kamar plus 1 kamar kami di lantai 1. Sewaktu-waktu kami perlu menginap, ini plus lagi ada 1 kamar ART di lantai 3. Pertanyaannya adalah bagaimana agar bisnis kos ini berjalan dengan lancar, dan untuk jumlah anak tangga, hitungan berapa yang cocok dipakai, memakai siklus 4 atau siklus 5?
1: Oke, kalau tadi dikatakan bahwa Erwin, juragan Erwin mau bikin tempat kos. Tentu tempat kos itu bagus ya, namun walaupun bagus seperti apapun, satu hal yang patut dipahami.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Bahwa keberuntungannya sebetulnya sangat bagus. Sangatnya panjang ya.
0: Iya, artinya bagus banget ya. Ya, artinya bagus banget ya, Pak Kang ya.
1: Jadi seharusnya dia sudah menjadi seorang yang kaya-kaya.
0: Oke.
1: Okay. Susah hitung. Luar biasa banyak.
0: Oke.
1: Okay. Tetapi
0: apa nih, Pak Kang?
1: Khawatir. Kondisinya sekarang tidak seperti itu.
0: Kenapa? Kenapa, Pak Kang?
1: Karena dia keras kepala dan gampang tersinggung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pendendam luar biasa. Emosional, gitu ya. Nah, kalau itu tidak bisa dibuang, maka keberuntungan yang tadi sangat besar itu, bye-bye.
0: Padahal gede banget tadi ya.
1: Gede banget. Nah, oleh sebab itu, baju putih tidak boleh dipakai.
0: Oke. Okay.
1: Baju hitam abu-abu biru juga jangan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebaiknya dia memakai baju hijau setahun dua tahun ke depan. Setelah itu hijau merah dan merah, ya. Nah, bidang bisnis itu oke, ya, lanjutkan. Dan bagaimana supaya bisa sukses?
0: Gimana tuh, Pak Kang?
1: Nah, yang tadi, dua hal tadi yang
0: dilakukan.
1: Itu pondasi.
0: Oke. Okay.
1: Bukan hitungan tangganya dulu.
0: Betul-betul. Dari diri sendiri dulu, ya?
1: Dari diri sendiri. Yeah. Karena kita mau agar feng shui diri kita bagus. Ya. Kalau diri kita stabil, kita nggak gampang tersinggung. Orang ngomong apa, kita bisa tidak salah paham. Sehingga kita selalu bermuka ceria, senang, ya.
0: Iya.
1: Nah, itulah modal paling bagus.
0: Okay.
1: Nah, tadi dia bilang rumahnya yang dibikin tempat kos hadap timur, kan?
0: Betul, Pak Kang.
1: Boleh, bagus gitu, bagus, ya. Masih termasuk yang oke. Nah, kemudian supaya bagus banget, bagaimana? Ya, dimulai pada tahun yang selaras. Apakah tahun ini selaras? Enggak. Nah, dia sionya sio babi logam gitu, ya. Nah, tahun ini tahun kuda api. Seharusnya orang yang punya ambisi dekat temu api akan bersemangat, ya, totalitasnya. Nah, jadi mulailah di tahun babi ini, ya. Tanggalnya kapan? Mulailah pada tanggal selaras yang kita bisa lihat pada kalender tahun kuda api, ya.
0: Betul.
1: 2026 Imlek 2577, gitu, ya. Nah, kemudian tadi apa lagi, ya? Tanya, ya.
0: Tadi sih soal ada kamar-kamarnya, ini perlu dibacakan lagi, Pak.
1: Oh, bukan.
0: Oke, apa nih, Pak?
1: Tangganya,
0: betul.
1: 4 atau hitungan 5.
0: Iya.
1: Kalau saya penganut hitungan 5, ya.
0: Oke.
1: Step pertama kita dari lantai naik, itu artinya lahir atau hidup.
0: Oke.
1: Step keduanya hidup atau tua.
0: Oke.
1: Step ketiganya sakit, keempat mati, kelima sengsara. Rupanya sengsara itu lebih berbahaya daripada mati.
0: Eh? Betul lagi, Pak Kang. Iya.
1: Balik lagi, ya. Lahir hidup, gitu, ya. Hidup tua dan seterusnya, ya. Itu yang dipakai, ya.
0: Okay.
1: Jadi misalnya mau pakai kedua-duanya. Misalnya kalau kita 21 dibagi 5 nilai sisanya 1 lahir hidup. Kalau dibagi 4 juga sisanya 1.
0: Oh iya, betul.
1: Eh? Silakan aja, gitu, ya.
0: Oke. Okay. Ini ada informasi tambahannya, Pak Kang.
1: Iya.
0: Ini rencananya memang mau pakai 25 anak tangga atau siklus 4 nih. Dari lantai 1 ke lantai 2. Dan 21 anak tangga siklus 4 lagi dari lantai 2 ke lantai 3. 25 dan 21 adalah injakan terakhir di lantai tujuan, katanya, Pak Kang.
1: Kalau kita dari lantai 1 ke lantai 2, ya, putus di situ. Jadi tidak bisa kita lanjutkan hitungannya ke lantai berikutnya, ya. Perhitungannya setiap ada satu tempat area di mana kita bisa ada ruangan, perhitungan berhenti di situ, gitu, ya.
0: Oh, okay.
1: Nah, lantai dasar jaga dihitung, lantai tujuan dihitung, bordes masuk hitungan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dengan kelipatan 5, 25 itu dibagi 5 kan habis, ya?
0: Iya. Yeah.
1: Berarti sengsara.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Oke, okay. Cukup, Pak Kang?
1: Cukup.
0: Oke. Okay. Pak Kang, kelihatannya kita juga harus sudah pamitan dulu, Pak Kang. Sampai okay. Di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini, Pak Kang.
1: Sama, Han. Terima kasih juga sudah dipandu Hans dengan baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi Jumat depan, ya, Pak Kang.
1: Oke, sampai Jumat depan, Han.
0: Sampai Jumat depan.
1: Malam.
0: Selamat malam. Sehat-sehat, Pak Kang. Untuk Anda juga, sahabat Sonora, kita harus akhiri. Feng Shui Sonora sampai di sini. Terima kasih tentunya untuk kebersamaan Anda. Buat yang masih ingin mengikuti, juga kami masih akan hadir, ya, di setiap hari Jumat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Nanti juga Hans masih akan terus menemani Anda malam hari ini di AMK Malam, ya. Tepatnya pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akhir dulu, Feng Shui Sonora sampai di sini. Selamat malam.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora. Hans Christian kembali menyapa sahabat Sonora ya. Dalam program AMKM, Anda meminta kami memutar. Selama 2 jam ke depan, Hans akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai kirimkan di nomor 0812-122-9200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Boleh via teks, boleh juga via voice note sahabat Sonora. Sambil menikmati Jakarta yang lebih lengang hari ini karena banyak yang WFH, banyak yang udah cuti, banyak yang udah liburan. Bagaimana perjalanan di Jakarta hari ini sahabat Sonora? Buat Anda yang masih beraktivitas seperti Hans, semangat terus ya. Yang pasti Hans masih tunggu pilihan lagu-lagu dari Anda. Informasi lalu lintas juga boleh berbagi. Sambil kita awali kebersamaan kita dengan satu lagu juga yang sama seperti pertanyaan Hans tadi. Bagaimana Jakarta hari ini? Dari Four Events, featuring dengan Stereo Wall, Jakarta hari ini.

0: Yes, sahabat Sonora masih menemani Anda di malam hari ini. Kita akan kembali melengkapi informasi lalu lintas untuk Anda di malam hari ini. Ada Pak Indra. Selamat malam Pak Indra, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Rekan Han. Selamat malam sahabat Sonora. Dapat kami teruskan situasi arus lalu lintas malam hari ini. Kami memantau di ruas tol Jor W1 dari gerbang tol Kembangan Utara yang mengarah ke exit tol Pandai Indah Kapuk masih bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang mengarah ke Pluit juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem lanjut ke Kamal juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Indra untuk informasinya, hati-hati dalam perjalanan. Ini juga mau request lagu, katanya boleh, mau request lagu apa Pak Indra?
1: Halo, selamat malam AMKM, selamat malam Bung Hans Christian. Saya mau request lagu yang berjudul Yogyakarta dari grup musik La Project. Lagu ini saya tujukan untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Nikla Project Yogyakarta. Waduh, gak bisa diputar nih Pak Indra lagunya. Kalau punya lagu pengganti lainnya boleh dipilihkan kembali Pak Indra. Nanti akan Hans putarkan ya, menemani Pak Indra berkendara di malam hari ini. Yang pastinya hati-hati dalam perjalanannya. Buat sahabat Sonora juga yang masih mau bergabung, request-request lagu bersama dan Hans via voice note ataupun juga teks juga masih boleh. Langsung ke 0812 122 920.

Senar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music masih menemani Anda. Hans Christian di MK Malam. Ada yang ngikutin pidato presiden tadi pagi, sahabat Sonora? Bagaimana respon Anda? Mungkin juga ada di antara Anda yang sudah mulai liburan, sahabat Sonora. Liburan kemana nih? Boleh dong sambil sharing-sharing ya, cerita-cerita sama Hans. Anda memilih untuk long weekend kemana di Agustus ini? Kelihatan ini menjadi long weekend terakhir ya. Di... walaupun ada hari kejepit lagi di tanggal 25 kalau Hans gak salah. Tapi kali ini kita akan dengarkan dulu, ada satu lagu dari Justin Timberlake dengan Mirrors, satu lagu pilihan dari Ibu Vera yang ada di tempat Selamat Malam. Ini lagunya mau dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora di malam hari ini yang lagi bergabung. Siap, lagunya sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda masih di program MKM. Yang mau request berbagai informasi lalu lintas masih boleh ya. Masih bersama dengan saya Hans Christian di MK Malam.

Berikutnya Hans punya satu lagu dari Coldplay dengan Fix You ya. Ini nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora, di malam hari ini. Tapi sebelumnya juga katanya ini Bu Vera mengucapkan untuk keponakannya yang besok mau dibaptis, juga menyampaikan salamnya ya. Wih, luar biasa ya. Congrats, semoga besok berjalan dengan lancar. Dan juga ada Coldplay Fix You, ini adalah pilihan dari Ibu Riani Sutopo juga yang sudah bergabung ya, dari Keramat Jati Jakarta, memilih lagu khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas. Dan juga untuk Mas Hans, hello again, terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya, Hope Everything Is Okay With You, Stay Healthy and Happy Always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dari Pak Edi Sutopo dan juga Ibu Yulia Pastel di Alfa Indah. Juga tentunya untuk Ibu Oriza yang ada di Rawalumbu.

0: Sonar FM 92 Jakarta, Nice Traffic and Music. Satu lagu dari Fiersa Besari, Pelukku untuk Pelikmu ya, baru saja hadir untuk Anda sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora Ricky. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dan juga terima kasih sudah mengirimkan pesan-pesannya ya juga ya. Ini di malam hari ini sudah Hans putarkan juga lagunya. Berikutnya kita akan ke lagu dari kita akan ke lagu dari Ibu Oriza ya. Kita sapa dulu. Selamat malam.
1: AM kayak malam. Selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Teddy Swim berjudul You're Still the One. Lagu buat kita semua dimana saja berada. Titip salam buat Tien Nur, Liliani, Sansan, Rianti, R. Asti, Sri Dipetojo, Riani Sutopo, Keniki, Pinka, Yulia, Edi Sutopo, Alika, Wati, Becky, Fitri, Grace, Triksi, Ani, Elis, Noval, Philips, Siprianus, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Selamat weekend, selamat memperingati 17-an di kampung masing-masing. Cuaca di Rawalumbu masih cerah. Terima kasih Han, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. You're still the one ya. Ini tapi Hans putarkan versinya Jasa Barbera boleh ya, Bu Oriza ya. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora tentunya masih di AMKM malam. Buat yang mau bergabung juga masih boleh langsung di 0812-122-9200. Nanti Hans masih akan putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda. Tapi sebelum kita ke lagu dari Bu Oriza, ada satu lagu dulu ya dari Mitski dengan My Love Mine All Mine.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
6: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Masih menemani Anda, sahabat Sonora, malam hari ini. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan dari Anda. Ada Pak Philip juga. Selamat malam Bang Hans, apa kabar? Kabar baik dari Studio Sonora Jakarta. Minta lagunya Black Magic dari Little Mix ya. Lagunya buat rekan-rekan MK malam. Selamat istirahat dan juga terima kasih untuk Bang Hans. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Becky juga sudah menyapa, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Hans. Bagaimana kabar? Apik toh. Keluar deh jawanya. Oh ya Mas Hans, saya mau request lagu dong. Oh, penyanyinya tadi Swim with David Guetta ya. Judulnya Gun. Atau enggak Alan Walker, judulnya Faded. Atau yang lain juga enggak apa-apa, diatur ya. Oke deh, thank you very much. Hatur nuhun Mas Hans. Aduh, hari ini indah banget deh Mas Hans. Sebab besok kita libur 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. Aduh, maunya tambah cuti ah, pusing nanti bos lagi. Eh, minggu depannya juga libur lagi ya, kalau saya tanggal 24. Ah, hidup ini memang indah. Dinikmatin ya. Oke deh, sampai nanti. Sehat selalu ya Mas Hans. See ya.
0: Terima kasih lagunya David Guetta dan juga Teddy Swims ya, dengan Gun. Nanti akan hadir menemani Anda setelah satu lagu dulu. Pilihan dari Pak Philip, tadi ada Little Mix dengan Black Magic.

Rihanna dengan We Found Love baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Satu lagu pilihan dari Ibu Sylvia yang ada di BSD. Selamat malam. Lagunya dikirimkan untuk keluarga, katanya yang sedang kumpul bersama. Terima kasih Bung Hans. Selamat berakhir pekan bersama dengan rekan-rekan Sonora. Tetap jaga kesehatan dan juga semangat beraktivitas. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya juga sudah Hans putarkan. Next, punya pilihan dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Minta diputarkan lagunya Blinding Lights dari The Weeknd. Selamat Hari Pramuka katanya untuk anak-anak semua Indonesia ya. Salam untuk semua pendengar MKM Malam dimanapun berada dan juga Bang Hans berserta dengan kru. Selamat bekerja sampai dengan tuntas. Yes, thank you juga Ibu Sri di Petojo sudah bergabung di malam hari ini. Nanti juga lagu-lagu lainnya pilihan dari Anda juga masih akan Hans putarkan. Tentunya menemani Anda di AMKM Malam.

0: ECRN dengan fotograf baru saja hadir menemani Anda. Satu lagu pilihan dari Pak Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Lagunya dikirimkan salam buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Happy nice day aja katanya ya. God bless you serta jangan lupa bahagia. Terima kasih. Semoga Anda juga bahagia di malam hari ini. Kita masih akan memutarkan lagu berikutnya. Oh, ada Asti. Wih, kirim voice note nih ya. Selamat malam, Asti.
1: Halo, selamat malam, Ko Hans. Malam ini aku mau request dong, Ko. Lagunya Ed Sheeran dengan Photograph. Lagunya untuk Bu Nur di Pekalongan, Bu Oriza, Bu Rianti, Bu Sylvia, Kak Becky, Kak Zizi, Deta, dan Abel tuh yang sekarang lagi di sebelahnya Ko Hans. Dan juga untuk Ko Hans sendiri, ucapannya selamat malam, selamat siaran sampai tuntas ya Ko Hans. Hatur nuhun, God bless you.
0: God bless you tuh, terima kasih. Kebeneran banget lagunya sama. Tadi sudah diputar juga artinya ya, lagunya Ed Sheeran dengan Photograph. Tadi juga sudah menemani Anda sahabat Sonora. Dari Deta juga katanya ada di depan Detanya. Sudah langsung didengar tadi langsung oleh orangnya ya. Oke deh, ini ada Abel juga yang katanya mau mendengarkan lagunya Nicky dengan Take a Chance with Me. Lagunya sudah masuk ke dalam playlist. Nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Ada Ferni juga, selamat malam.
2: Malam Mas Hans, aku Ferni Cibubur. Minta request lagu My Heart Will Go On dong dari Celine Dion. Makasih ya, matugas.
0: Terima kasih sudah bergabung. Hans harus cek dulu kalau yang ini ya. Nanti kalau bisa diputarkan, akan Hans putar setelah satu lagu dari Nicky. Tapi kalau misalnya nanti tidak terputar, boleh diganti lagu penggantinya ya. Mau lagu apa? Kita dengarkan dulu satu lagu dari Nicky, Take a Chance with Me.

Rizky Febian dengan Alama baru saja hadir menemani Anda. Pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo, Jakarta Barat. Lagunya untuk Ibu Endang, Setiwati, Liliani, Vandariani, Sutopo, Risa, Rianti, Foni, Lena, Nur di Pekalongan dan juga Saurin. Salam sehat selalu untuk yang bacakan. Terima kasih. Udah kayak nge-rap ya bacain pesannya ya. Oke deh, nextnya juga ada satu lagu pilihan dari Ray yang ada di Cibinong Bogor. Selamat malam. Ini mau request lagunya Green Day. Maaf salah. Lagunya ya betul ding, Green Day ya, dengan Boulevard of Broken Dreams. Sebentar, Hans coba cek dulu apakah lagunya bisa diputarkan. Green Day dengan Boulevard of Broken ya. Sambil juga nih katanya lagunya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia AMKM Sonora. Dan juga untuk Bung Han, semangat dan juga seruput dulu kopinya. Wah, kalau udah jam segini, Han sudah nggak ngopi, sahabat Sonora. Kalau ngopi jam segini nggak bisa tidur ntar malam. Oke deh, lagunya... Oke, bisa. Lagunya nanti akan masuk dalam playlist, akan terputar di malam hari ini dari Ray di Cibinong. Disusul juga nanti dengan satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 680. Juga ada Derajat ya, dari Makassar yang mau request lagunya Bon Jovi, Have a Nice Day katanya. Buat anak deker, nongkrong ya, kopi motoran, just brew di Jalan Boulevard. Kalau main-main kesini singgah kok katanya ya, sambil minum kopi. Terima kasih, lagunya sudah siap masuk dalam playlist. Nanti akan menemani setelah Green Day dengan Boulevard of Broken Dreams.

0: Bon Jovi dengan Have a Nice Day malam hari ini baru saja menemani Anda sahabat Sonora di MK malam ya. Malam hari ini Hans gak sendirian, sudah ada siapa nih di studio?
1: Rafael sama Deta.
0: Yeah. Ada Abel Deta juga menyapa Anda yang sudah bergabung di live TikToknya radio.sonorafm92. Jadi yang penasaran boleh langsung join sama kita di TikToknya Radio Sonora Jakarta sambil Hans putarkan satu lagu berikutnya. Ada Clay Aiken dengan Invisible, satu lagu pilihan dari Vira yang ada di Duren Sawit. Dan lagunya mau dikirimkan salam buat semua yang berbahagia menjelang 17 Agustus. Happy long weekend guys.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Hormon kortisol yang sering dikenal sebagai hormon stres sebenarnya adalah hormon yang berfungsi untuk mempersiapkan tubuh menghadapi tantangan. Hormon ini memiliki ritme alami yaitu meningkat tajam saat pagi dan berangsur turun mencapai level terendah saat menjelang tidur. Ketika stres akut, maka hormon adrenalin akan meningkat diikuti oleh hormon kortisol. Ketika stres mereda, maka kadarnya akan kembali ke kadar alami. Saat stres kronis, maka terjadi kekacauan. Kurva kortisol akan mendatar alias flat cortisol curve. Tidak turun sampai ke level terendah, tapi juga gagal mencapai level tertinggi. Ketika malam, seharusnya kadar ini paling rendah sehingga memicu rasa lelah dan kantuk. Ketika gagal mencapai kadar terendah, maka terjadi susah tidur. Sebaliknya, ketika pagi, seharusnya kortisol mencapai tingkat tertinggi sehingga orang penuh energi dan siap menghadapi hari. Jika gagal meningkat, maka orang akan menjadi lelah seperti tidak memiliki tenaga. Jadi, kendalikan stres agar tidak berkepanjangan.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
0: Sonora FM News, Traffic and News.

Satu lagu dari Joe, End of Beginning, baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Permintaan dari Nathan yang ada di Jakarta Utara. Salam sehat selalu bagi Kak Hans, para tim, dan juga kru Sonora FM, serta pendengar dimanapun yang mendengarkan. Selamat menikmati long weekend-nya. Sehat selalu di tengah El Nino dan juga pekerjaan yang tidak kunjung habis, katanya. Ini minta diputarkan lagunya End of Beginning dari Joe. Lagunya sudah terputar untuk Anda, sahabat Sonora. Dan juga masih akan kita putarkan lagi lagu-lagu pilihan lainnya dari Anda yang sudah bergabung di malam hari ini. Tentunya masih di MK Malam bersama dan saya, Hans Christian.

Sonar FM 92 Jakarta and the Traffic and Music. Satu lagu berikutnya ada Backstreet Boys dengan I Want It That Way. Satu lagu pilihan dari Bu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat ya. Ini dikirimkan untuk Sylvia, Pedi Setopo dan juga Yulia P, Foni, Oriza. Selamat istirahat dan juga salam sehat bahagia selalu.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: mendengarkan Sonora Network.
1: Masih menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora. Ada Po Bonifacius Gozali yang malam hari ini menyapa dari Tangerang. Dia mengirimkan salam untuk semua kru dan juga pendengar Sonora. Minta diputarkan lagunya Rabun Jauh dari Bernadia. Boleh. Lagunya sudah disiapkan ya. Nanti akan Hans putarkan. Ada Ibu Nur juga di Pekalongan. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Monica. Lagu ini untuk Bu Semila, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Jeremia, Novel, Pak Widodo Sibarani, dan Pak Philip. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat selalu. Untuk Bung Han, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Lagunya ditunggu ya. Nanti akan Hans putarkan setelah satu lagu dari Bernadia dengan Rabun Jauh.

Sahabat Sonora, satu lagu dari Agnes Monica, Tanpa Kekasihku, baru saja terputar untuk Anda dan membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini ya, Jumat 14 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Bisa kembali dicoba di MKM esok siang ya, akan kembali hadir untuk Anda di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat, buat Anda yang lagu-lagunya tadi belum sempat terputar. Setelah ini akan hadir ada Rest and Relax dengan lagu-lagu jazz, menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show, tepat di pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri, have a great weekend, sabar Sonora, and have a great night. Bye-bye. You heard I'm the internet girl. I'm getting out of here.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terus dengarkan Sonora Network.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya, selamat pagi sahabat-sahabat Sonora semuanya. Sonora Weekend edisi hari ini 15 Agustus 2025 di hari Sabtu pagi yang masih mendung ini, sahabat Sonora. Selamat pagi, senang sekali kita berjumpa kembali. Dan yang pasti saya Yudi Samadi akan menemani sahabat-sahabat Sonora semuanya hingga beberapa jam ke depan. Kita mulai dengan satu lagu berikut ini ya. Kita semoga diberikan kesehatan, kelancaran, selamat menikmati akhir pekannya, long weekendnya bahkan. Dan untuk Anda yang tetap bekerja, semangat juga. Semangat untuk menjalani aktivitas. Semoga lancar-lancar semuanya ya.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Gempa bumi dengan magnitudo cukup tinggi ya 7,7 sahabat Sonora mengguncang Nusa Tenggara Timur pagi ini. Dan informasi dari BMKG ini ada potensi tsunami ya, semoga tidak terjadi segitu sahabat Sonora. Dan gempanya tidak terlalu memberikan dampak bagi masyarakat yang berada di sana ya, saudara-saudara kita yang tinggal di Bajawa, Ngada, terutama Nusa Tenggara Timur. 7,7 ini yang pasti juga harus diwaspadai tentu saja oleh warga sekitar. Bermagnitudo 7,7 terjadi pada pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat, tepatnya di wilayah Nagekeo, NTT. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 derajat lintang selatan, 121,39 derajat bujur timur, atau 30 km timur laut Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 km. Dan informasi dari BMKG, ada status peringatan tsunami. Stay safe semua, saudara-saudara kita yang ada di NTT, semoga tidak terjadi tsunami dan bisa terhindar dari dampak yang merugikan ya begitu. Demikian informasinya sahabat-sahabat Sonora. Saya juga mau sapa sahabat-sahabat yang sudah mulai absen pagi ini. Ada Mbak Pinka, apa kabar di Petukangan Jakarta Selatan? Cuacanya cerah pagi ini, jalan pun masih lumayan sepi. OTW hutan kota Srengseng, kita jogging dulu katanya. Semangat kalau gitu joggingnya ya. Pagi ini udaranya sejuk, seger gitu ya. Mungkin lalu lintas yang tidak terlalu padat seperti weekdays, hari-hari biasa. Emang paling ideal untuk dipakai buat olahraga ya, karena bisa menghirup udara segar di apalagi di hutan kota ya, oksigennya banyak karena banyak pohon rindang begitu ya. Selamat menikmati olahraganya kalau gitu sahabat-sahabat Sonora yang lagi berolahraga pagi ini. Ada yang jalan sehat, ada yang jogging, mungkin ada yang bersepeda, apalagi apapun olahraganya ya. Ada Pak Inanto Wijaya pagi ini dari Gading Serpong juga menyapa. Happy weekend untuk semua sahabat Sonora, selalu semangat dan selalu bersyukur. Lalu lintas Gading Serpong ke BSD lancar, cuacanya cerah. Ibu Nur dari Pekalongan juga ikut menyapa pagi ini. Happy long weekend, selamat berakhir pekan ya. Salam sehat dan bahagia selalu. Pekalongan diguyur hujan malah ya, habis diguyur hujan kata Bu Nur. Wah, boleh nih info kira-kira sahabat di mana lagi yang sudah turun hujan meskipun kita sekarang masih dilanda musim kemarau ya. Silakan boleh WhatsApp di 0812-122-9200 sambil update info cuaca di tempat Anda seperti apa juga silakan ya. Kita akan update informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami di Sonora Weekend pagi.

Ya, semangat pagi sahabat-sahabat terus semuanya di pagi ini Sabtu menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan berlangsung mungkin detik-detiknya di tanggal 17 hari Senin nanti sahabat Sonora, tapi saya sih melihat story banyak orang ya, story di Instagram, di WhatsApp sudah mulai ramai peringatan atau kegiatan dari berbagai macam lingkungan ya untuk memperingati kemerdekaan kita ini yang ke-81 dengan berbagai macam kegiatan termasuk lomba-lomba, lomba gerak jalan, ada lomba balap karung, ya lomba-lomba 17-an lah ya. Dan keseruannya itu memang selalu hadir setiap tahunnya sahabat Sonora, ini yang membuat kita semua selalu antusias ketika 17 Agustus datang setiap tahunnya. Jadi selamat menikmati dan tentu ini memanfaatkan momentum 17-an supaya lebih bonding lagi dengan lingkungan sekitar kita. By the way, ada yang belum pasang bendera di rumahnya? Coba dicek kembali. Kalau belum pasang, ayo kita pasang ya. Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kita masing-masing. Kalau kemarin ada yang viral begitu ya, ada warga yang gak mau pasang gitu sampai kemudian berantem karena ditegur oleh pengurus lingkungan setempat ya. Semoga di lingkungan atau di rumah sahabat-sahabat Sonora bendera merah putihnya sudah berdiri, terpasang tegak, berkibar dengan gagahnya, dengan semangat yang mencerminkan rasa syukur kita menikmati kebersamaan, menikmati kemerdekaan di tahun 2026 ini sahabat Sonora. Bayangkan dulu ya para pejuang kemerdekaan kita, para pahlawan kita menegakkan bendera merah putih saja itu taruhannya itu nyawa ya, luar biasa. Mereka ada yang harus ditembak gitu ya oleh pada zaman peperangan dulu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mensyukuri dengan mengibarkan bendera merah putih

ya dengan mudahnya begitu ya. Selamat pagi untuk Zizi, apa kabar Zizi yang saat ini ada di Bekasi? Di Bekasi cerah katanya dan masih sejuk. Selamat menjalankan tugas untuk Mas Yudi dan salam sehat selalu untuk para sahabat Sonora. Jangan lupa bahagia. Don't worry, be happy ya. Don't forget to be happy. Thank you Gigi, terima kasih banyak. Selamat menikmati akhir pekannya di pagi ini juga ya. Kemudian tadi ada Pak Josh. Selamat pagi Pak Josh. Ibu Lena, apa kabar Bu Lena? Waduh Bu Lena, mangganya udah matang belum nih Bu di depan rumah? Dikirimin fotonya doang nih ya. Selamat menikmati kopi paginya. Oh, jalan pagi supaya otot kaki kuat dan healing-healing katanya. Siap. Selamat menikmati jalan paginya, betul ya. Otot-otot kita itu harus dilatih sahabat saudara supaya tetap kuat. Sendi-sendi kita supaya tidak banyak keluhan ya harus dilatih, digunakan gitu. Semakin kita melatihnya maka sendi-sendi kita akan semakin sehat gitu ya, semakin terlatih, tidak kaku karena terlalu banyak diam. Apalagi untuk kita yang sehari-hari mungkin bekerjanya lebih banyak duduk di depan komputer, maka mumpung punya waktu di akhir pekan ini untuk berolahraga, stretching, beraktivitas fisik, yuk kita lakukan. Karena kalau kata dokter sih, anjuran olahraga itu minimal 150 jam sehari. Asumsinya sehari 30 menit, maka 5 hari itu paling tidak harus aktif bergerak. Setengah jam loh, setengah jam sehari. Ya, kegiatan olahraga yang terstruktur begitu ya. Jadi kalau beres-beres rumah, nyuci ngepel itu katanya gak termasuk olahraga ya. Ya, olahraga yang memang sengaja ada tujuannya, ada strukturnya untuk melatih kebugaran dan fisik kita. Olahraga, maka raganya yang harus diolah ya. Kita lanjutkan kebersamaan di Sonora Weekend Pagi sahabat Sonora dengan informasi-informasi lainnya. Stay tune terus.

0: Saya pagi ini juga mau menyapa Oma Neti di Penggilingan. Selamat pagi, baru diterima nih voice note-nya. Berkirim voice note, saya putarkan dulu ya. Selamat pagi Oma Neti, silakan.
1: Selamat pagi Sonora pagi. Selamat pagi Mas Yudi berserta kru Sonora. Happy long weekend buat kita semua. Semoga hari ini dalam menyambut Dirgahayu RRI kita cukup bahagia dan bergembira. Mas Yudi, terima kasih ya, udah berapa hari ini bagus tangkepan siarannya di Penggilingan sehingga tidak mati-mati, tapi kemarin masih hilang-hilang ya. Ya gak apa-apalah, namanya juga teknologi yang bisa berubah-ubah ya. Makasih Mas Yudi. Jangan lupa makan sarapan, jaga kesehatan. Sekali lagi happy long weekend untuk kita semua. God bless you.
0: God bless you too, Bu Oma Neti. Terima kasih banyak. Oh, saya terharu ya. Terima kasih update-nya ya. Memang sempat kemarin berapa hari yang lalu kalau nggak salah Oma Neti info kalau di sana katanya penerimaan sinyal Sonora kurang jelas begitu ya. Semoga sekarang sudah clear lagi, sudah jelas lagi Ibu, dan ya tim teknis mungkin bekerja keras juga nih untuk memastikan semoga siarannya bisa diterima dengan sebaiknya begitu. Tapi kalau memang sahabat-sahabat yang kebetulan kurang bagus kalau menerima siaran dengan dari radio konvensional, boleh beralih ke digital ya, asal ada jaringan internet mungkin bisa melalui streaming. Silakan sambil mendengarkan juga di sonora.id atau sonora.co.id, itu mungkin cara lain. Ini seperti yang didengarkan juga oleh teman-teman atau sahabat-sahabat Sonora di kota-kota lain yang tetap setia mendengarkan Sonora dengan jalur streaming karena mungkin tidak terkena coveragenya yang di luar Jabodetabek biasanya ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih untuk yang terus setia bersama kami. Dan memang menjelang 17 Agustus ini euforianya, antusiasmenya itu dirasakan di berbagai tempat di seluruh belahan Nusantara. Bahkan di luar negeri, saudara-saudara kita nih para diaspora yang tinggal di negara-negara lain, biasanya sih ada event khusus ya. Mereka punya komunitasnya atau dikoordinir oleh teman-teman di KBRI 17-an supaya mengobati kerinduan dengan suasana kemerdekaan di tanah air ya. Nah, di Jawa Timur ini memang ya antusias juga untuk menyelenggarakan berbagai macam kegiatan termasuk dengan penyelenggaraan konser-konser musik. Fenomena Sound Horeg, sahabat Sonora mungkin pernah dengar ya. Sound Horeg itu soundnya besar dengan apa musik yang mendentum keras, tapi ini mereka mobile ya. Jadi jalan dari satu tempat ke tempat lain, ada penarinya, ada musiknya dengan musik apa electro dance yang kemudian seperti musik DJ di tempat-tempat hiburan begitu ya. Nah, tapi untuk peringatan 17-an kali ini akan ditertibkan begitu ya supaya tidak kemudian membahayakan atau mengganggu. Fenomena sound horeg kembali marak di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Timur menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jatim, Edi Suprianto menegaskan gelaran sound horeg kini telah diregulasi. Ini berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Pangdam 5 Brawijaya. Personel Satpol PP, TNI, dan Polri telah diinstruksikan melakukan penyisiran dan mengawasi kegiatan sound horeg apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi menjelang perayaan kemerdekaan, acara sound horeg nih di Jawa Timur katanya kembali marak. Nih boleh update teman-teman di Jawa Timur, sahabat-sahabat Sonora Jawa Timur ya, seperti apa maraknya di sana ya. Adanya surat edaran bersama ini membuat penyelenggara sound horeg tidak bisa lagi asal-asalan menggelar kegiatan. Regulasi tersebut merinci batas maksimal penggunaan desibel sesuai jenis kegiatan, baik yang bersifat statis maupun keliling jalan raya. Nah, untuk kegiatan statis atau yang digelar di satu titik, volume suara dibatasi maksimal 120 desibel dengan syarat wajib mengantongi izin resmi dari kepolisian dan instansi terkait. Sementara untuk kegiatan non-statis seperti karnaval, parade keliling, pengaturan pengeras suara dibatasi 80 desibel. Selain pembatasan desibel, surat edaran bersama ini juga melarang kendaraan sound horek melintas di sejumlah kawasan tertentu seperti fasilitas kesehatan, area pendidikan, hingga tempat ibadah. Ya, kebayang kalau misalkan lagi fokus ibadah, tiba-tiba ada jeduk-jeduknya sound horek, jadi orang buyar ya fokusnya, atau di fasilitas kesehatan gitu ya, teman-teman atau saudara-saudara kita yang lagi butuh perawatan, tiba-tiba ya istirahatnya terganggu karena bunyi sound horek ya. Saya pernah lewat di satu jalan di Jawa Timur dan kebetulan berpapasan dengan sound horek itu, memang kencang banget sahabat sonora. Itu yang mobile ya, belum lagi yang stay. Kalau yang mobile 80 desibel, kalau yang stay itu 120 desibel. Kebayangkan telinga kita seperti apa untuk, ya namanya anak-anak muda ya. Tapi itu memang harus diregulasi dengan baik sih.

0: pesan untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat Sonora yang baru stay tune di Sonora Weekend Pagi. Kita terus lanjutkan kebersamaan ya. Dan semakin cerah sepertinya di luar sana, meskipun belum terlalu terik, jadi gak apa-apa. Kalau mau berkegiatan di luar ruangan, outdoor masih aman kok untuk kulit kita. Bahkan kulit matahari pagi, vitamin D-nya bagus katanya ya, buat kesehatan tulang kita sahabat Sonora. Jadi it's okay kalau misalnya masih ingin jogging-jogging, jalan sehat, jalan pagi, menghirup udara segar. Seru, sehat ya pastinya ya. Dari dunia olahraga, pendiri Amazon Jeff Bezos kini resmi menjadi pemilik saham minoritas Liverpool senilai 1,65 miliar pound sterling atau hampir menyentuh 40 triliun rupiah. Pemilik saham mayoritas Liverpool, Fenway Sports Group atau FSG, telah menjual sepertiga kepemilikan klub kepada sebuah konsorsium yang terdiri dari para miliarder. Selain Bezos, konsorsium itu melibatkan mantan pemilik Queen Park Rangers, Amit Bhatia, dan salah satu pendiri Facebook, Eduardo Saverin. Daily Mail menyebut kesepakatan tersebut akan membuat FSG mendapat kucuran dana sebesar 1,60 miliar pound sterling atau setara 39,8 triliun rupiah. Konsorsium tersebut dipimpin oleh Amit Bhatia, sementara Bezos tidak terlibat secara langsung dan tidak ikut duduk di jajaran direksi. Sementara Bhatia akan menjabat sebagai wakil ketua klub Liverpool. Liverpool selalu dibangun dengan pemikiran melampaui satu tim kompetisi dan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan jangka panjang. Ini disampaikan oleh Presiden FSG, Mike Gordon. Mike Gordon menyebut pendekatan itu menarik minat para investor dan pemimpin bisnis ternama di seluruh dunia. Amit Bhatia dan konsorsiumnya dinilai memiliki filosofi yang cukup panjang konsepnya yang sama seperti menghargai hal-hal yang menjadikan Liverpool semakin istimewa, sahabat Sonora. FSG tetap akan juga memegang kendali penuh atas klub dan berstatus sebagai pemilik mayoritas yang berhak mengambil keputusan. Meski demikian, konsorsium yang dipimpin Bhatia akan dimintai pendapat dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan keputusan-keputusan yang besar ya. Wow, ini luar biasa ya. Sudah mulai menarik nih kepemilikan dari klub-klub besar ya di Eropa, begitu salah satunya Liverpool ya, salah satu klub di Liga Inggris yang juga cukup dinamis kepemilikan sahamnya, sahabat Sonora.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat saudara, Kementerian Kehutanan memastikan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur telah berhasil dipadamkan. Ini kemarin sudah berhasil dipadamkan, meskipun masih tetap ada bara api yang harus diwaspadai, karena bara-bara api ini, apalagi musim kemarau ya, di mana kekeringan di sana terjadi, satu kali percikan api saja itu bisa menyebabkan api kembali bisa membesar begitu. Disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam siaran persnya mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan, saat ini tidak lagi terpantau nyala api aktif dan situasi relatif terkendali. Meski sudah ada titik api, petugas di lapangan masih terus melakukan proses pendinginan dan pemantauan intensif guna mencegah munculnya kembali akibat bara di bekas lokasi yang terbakar. Adapun pendinginan dilakukan untuk memastikan bara yang masih ada benar-benar padam agar tidak kembali memunculkan titik api. Nah, proses penyisiran juga dilakukan, terus pendinginan juga terus dipantau, dilakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama Satgas Penanganan Siaga Darurat Bencana Karhutla Jawa Timur 2026. Ristianto mengatakan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni mengapresiasi koordinasi lintas instansi BNPB, BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah dan relawan masyarakat yang juga ikut membantu proses pemadaman api hingga selesai. Setelah proses pendinginan selesai, Satgas akan melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas umum serta sarana pelayanan wisata di kawasan terdampak. Ini mungkin menjadi pengingat juga ya sahabat sonora, untuk kita semua lebih berhati-hati dengan hal-hal yang bisa memicu percikan api, kobaran api dimanapun. Tidak, kalau di kota besar mungkin alat-alat listrik ya, yang pemukiman padat penduduk begitu yang harus diwaspadai. Kalau di mungkin daerah yang lahannya masih luas, ada perkebunan, kehutanan yang mungkin daun-daun dan vegetasinya itu mengering, itu kena kercikan api puntung rokok saja itu, kemudian ada angin yang tertiup bisa menyebabkan kebakaran yang membahayakan tidak hanya lahan tersebut tapi juga bisa menyebar ke berbagai macam lingkungan di sekitarnya, termasuk warga ya, area pertanian, mungkin area pemukiman. Jadi mungkin lebih berhati-hati dengan hal-hal yang bisa memicu kobaran api di tengah musim kemarau ini sahabat sonora, apalagi di Kalimantan ya, atau di Sumatera. Asap pekat itu sekarang dirasakan oleh beberapa sahabat. Kalau saya live TikTok, kemudian ada info dari sahabat-sahabat di luar Jawa, di Kalimantan misalnya, itu masih dirasakan. Jadi harus hati-hati ya, kalau kita mungkin tidak berpartisipasi dalam proses pemadaman, paling tidak kita juga bisa aktif untuk menghindari pemicunya.